0: Headline News Metro TV di 102,9 FM.
1: Kepolisian belum menetapkan status hukum kedua anak itu sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Penetapan status masih harus menunggu mekanisme resmi, termasuk gelar perkara. Polda Jawa Tengah juga membantah isu yang beredar di masyarakat mengenai identitas orang tua salah satu anak yang diperiksa. Setelah dilakukan verifikasi data kependudukan dan kartu keluarga oleh Polres Pemalang, polisi memastikan tidak ada orang tua terperiksa yang berstatus sebagai anggota Polri.
2: Sungguh, miris saya. Mohon maaf, kalau itu dulu saya ingat, pasti bukunya.
3: Undang-undang itu anak berhadapan dengan hukum, anak berhadapan dengan hukum, gitu ya. Nah, untuk penetapan status ini, saya masih belum update. Nanti kita tunggu update-nya dari sana. Karena untuk menentukan seseorang itu dalam kategori tertentu, misalnya anak berkonflik dengan hukum, atau kemudian kalau sudah dewasa menjadi tersangka, itu memerlukan mekanisme gelar. Ya, saya belum update apakah sudah dilakukan atau belum.
1: Bisa demikianlah Headline News. Untuk saat ini Anda bisa menyaksikan Headline News berikutnya satu jam dari sekarang. Saya Leonard Samosir, terima kasih. Sampai jumpa.
0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
4: 102,9 FM K Radio masih di K Perspektif bareng saya Rosit Romansyah. Selamat pagi untuk kamu yang mengabarkan kondisi arus lalu lintas saat ini. Di simpang 4 SMP2 Jember ada Sobat Indra yang mengabarkan di perempat SMP2 tidak ada yang mau mengalah Sobat K ya. Tidak ada petugas sama sekali di sana dan saling potong antar yang mau belok ke kanan ke arah SMP2 dan arah dari Paga Sobat K ya. Hari ini setiap hari dari antara di jam 6.40 hingga jam 7 pagi. Terima kasih banyak atas informasinya Sobat Indra, nanti kita akan teruskan ke pihak terkait atau dinas terkait, terutama di Dinas Perhubungan Kabupaten Jember Sobat K. Kembali kami hadirkan satu informasi yang mana terkait peredaran rokok ilegal Sobat K, yang mana Bea Cukai Jember membongkar distribusi rokok ilegal yang memanfaatkan jasa ekspedisi dan perdagangan elektronik atau e-commerce Sobat K. Lebih dari 800 ribu batang rokok tanpa pita cukai ditemukan dalam pengawasan di sejumlah gudang ekspedisi. Petugas kemudian menemukan lebih dari 500 ribu batang rokok dalam sekitar 300 paket serta lebih dari 500 resi pengiriman. Dua orang telah ditangani oleh aparat penegak hukum dan rokok tersebut diduga berasal dari produsen di Madura dan dikirim melalui Jember menggunakan jasa ekspedisi Sobat Kia. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam Hot News berikut ini.
5: Hot News. Ratusan ribu batang rokok ilegal dengan nilai mencapai sekitar 1,8 miliar rupiah ditemukan Bea Cukai Jember dalam pengawasan pengiriman melalui jasa ekspedisi. Temuan ini menjadi bagian dari upaya Bea Cukai membongkar jalur distribusi rokok tanpa pita cukai yang memanfaatkan pedagang elektronik atau e-commerce. Kasih Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Jember, Tria Restu Yogaswara, pada Kamis 8 Oktober 2026 mengatakan, pengawasan tersebut salah satunya dilakukan dengan menelusuri aktivitas pengiriman barang di sejumlah perusahaan jasa ekspedisi. Pada awal September lalu, Bea Cukai Jember mendapat informasi dari Banjarmasin terkait dugaan pengiriman rokok ilegal yang berasal dari wilayah Jember. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan penelusuran hingga ke gudang ekspedisi. Petugas mengidentifikasi kendaraan yang tengah menurunkan barang untuk dimasukkan ke gudang ekspedisi. Dari pemeriksaan tersebut ditemukan rokok tanpa pita cukai yang rencananya dikirim ke sejumlah daerah di Indonesia. Petugas menemukan lebih dari 500 ribu batang rokok ilegal yang dikemas dalam sekitar 300 paket. Pengembangan terus dilakukan hingga pada 5 Oktober, petugas menemukan lebih dari 500 resi pengiriman dari salah satu gudang ekspedisi di Bondowoso dengan total rokok ilegal mencapai lebih dari 800 ribu batang. Dari keseluruhan temuan tersebut, nilai barang diperkirakan mencapai lebih dari 1,8 miliar rupiah. Saat ini, 2 orang telah ditangani aparat penegak hukum karena diduga berperan sebagai pengirim atau pengantar barang sebelum dikirim ke berbagai wilayah. Tria menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan rokok tanpa pita cukai diperoleh dari produsen di Madura, barang kemudian diangkut menggunakan kendaraan pickup menuju Jember sebelum didistribusikan melalui jasa ekspedisi ke berbagai daerah. Bea Cukai Jember menegaskan, pengawasan akan terus dilakukan termasuk terhadap pola pengiriman melalui e-commerce dan perusahaan jasa ekspedisi sebagai upaya memutus jalur distribusi rokok ilegal dari produsen hingga konsumen.
6: Lebih dari 580 ribu batang dengan jumlah paketnya lebih dari 300 paket. Kemudian kami melakukan pengembangan dan pada tanggal 5 Oktober kemarin pada saat melakukan patroli, teman-teman lapangan menemukan di gudang ekspedisi di Bondowoso dengan jumlah total sekitar lebih dari 500 resi. Dengan jumlah batangnya dihitung, setelah kami hitung lebih dari 800 ribu batang.

Sobat K, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember memberikan perhatian khusus terhadap retakan jalan sepanjang sekitar 30 meter di kawasan Gumitir, Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo. Karena retakan tersebut merupakan dan juga berpotensi berkembang menjadi longsor, Sobat K. Kondisi tersebut dinilai perlu segera ditangani, terutama untuk mengantisipasi gerusan tanah saat hujan yang dapat memperparah kerusakan badan jalan. Selain mengancam kelancaran lalu lintas, kondisi tersebut dikhawatirkan membahayakan pengguna jalan jika retakan terus melebar, Sobat K. Kepala BPPD Kabupaten Jember, Edi Budi Susilo, mengatakan pihaknya telah melakukan pengecekan bersama Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BBPJN. Hasil survei menunjukkan retakan berada di permukaan aspal Jalan Jember Banyuwangi, tepatnya di lajur kanan dari arah Jember menuju Banyuwangi sekitar 2 hingga 2,5 meter dari bahu jalan, Sobat K. Menurut Edi, potensi longsor perlu diwaspadai karena kondisi di sekitar bahu jalan dapat mengalami gerusan ketika hujan turun. Air yang masuk dan mengerus bagian tersebut dikhawatirkan membuat retakan semakin berkembang. Dan apabila lokasi tersebut dilalui kendaraan bertona seberat, jika tidak segera diantisipasi, kerusakan pada badan jalan berpotensi akan menjadi lebih parah. Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan, Sobat K. Di sekitar bahu jalan sebelumnya sudah terdapat penahan berupa sandbag yang menunjukkan adanya bagian yang perlu diperkuat. BPPD bersama instansi terkait kini perlu memastikan apakah kondisi penahan tersebut masih mampu menjaga kestabilan tanah atau membutuhkan penanganan lanjutan untuk mencegah pergerakan tanah yang bisa berujung longsor, Sobat K. Mungkin untuk kami yang saat ini melintas di kawasan jalan tersebut bisa mengabarkan juga bagaimana kondisi terkini, Sobat K, terkait retakan jalan sepanjang 30 meter itu, Sobat K, ya, karena ini berpotensi ketika nanti musim hujan sudah masuki Kabupaten Jember dan sekitarnya, ini berpotensi menjadi longsor, Sobat K, ya. Bisa kabarkan di 0811 378 1029.

0: Bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya. 102.9 K Radio.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo dan K Radio Jember.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Sarah Sofyan. Pemerintah Desa Yosomulyo Kecamatan Gambiran Banyuwangi mengambil langkah tegas dengan memasang spanduk penolakan terhadap hasil sensus ekonomi 2026 di depan kantor Balai Desa. Kebijakan ini diambil lantaran data yang dirilis dinilai jauh dari realita kondisi ekonomi masyarakat di lapangan. Kepala Desa Yosomulyo Joko Utomo menjelaskan bahwa pemasangan spanduk beresiko penolakan tersebut dilakukan setelah pihak desa menerima laporan dari Satgas Kemiskinan Tingkat Desa. Berdasarkan data validasi yang ada, tercatat sebanyak 2.000 lebih kepala keluarga di Desa Yosomulyo masuk dalam kategori desil 6 hingga 10 atau golongan mampu. Dampaknya, sebagian besar masyarakat yang secara faktual masih membutuhkan bantuan justru terancam gugur dan tidak bisa menerima bansos dari pemerintah.
2: Baik kawan, selanjutnya dari Kabupaten Situbondo, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM. Pabrik gula PGA Sembagus Situbondo tutup giling lebih awal karena mengalami keterbatasan bahan baku tebu. Menurut General Manager PGA Sembagus Mulyono, rata-rata pasokan tebu setiap harinya 2.500 ton, sementara kapasitas giling 4.000 ton per hari. Kondisi ini mengakibatkan kerugian dari sisi operasional, sebab biaya operasional setara dengan kapasitas giling 4.000 ton per hari. Sementara tebu yang digiling hanya 2.500 ton per hari. Kondisi ini terjadi sejak pertengahan September 2026. Rencana giling yang awalnya direncanakan berakhir pada tanggal 15 Oktober akan dimajukan pada tanggal 10 Oktober 2026 besok.
3: Saya Raviana, kabar selanjutnya dari KI Radio Jember. Krisis air bersih akibat kemarau panjang masih terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Jember. Hingga 8 Oktober kemarin, PMI Jember telah menyalurkan lebih dari 500 ribu liter air bersih kepada warga terdampak. Distribusi dilakukan di 4 kecamatan, yakni Pakusari, Sumbersari, Patrang, dan Sukorambi dengan pengiriman tangki hingga 2 kali sehari. Sekretaris PMI Jember Gufron Evian Effendi mengatakan, kebutuhan air bersih terus meningkat karena hujan belum merata. Sementara itu, keterbatasan armada menjadi kendala dalam memperluas distribusi. PMI terus berkoordinasi dengan BPBD Jember agar bantuan dapat menjangkau lebih banyak wilayah secara merata.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Kir Radio Sobat K. Kali ini informasi mengenai Badan Pengawas Obat dan Makanan menyatakan insiden keracunan dalam program makan bergizi gratis secara umum terjadi karena standar operasional prosedur penyiapan makanan itu tidak dijalankan sebagaimana mestinya oleh SPPG Sobat K. Kepala BPOM Taruna Ikran mengatakan pihaknya sebelumnya sudah melakukan standarisasi serta memberikan tata cara penyiapan makanan yang baik dan aman kepada BGN, tapi hal tersebut tidak dijalankan Sobat K. Ia mengatakan salah satu ketentuan penting dalam keamanan pangan adalah rentang waktu sejak makanan selesai diproses hingga disajikan kepada penerima manfaat. Ia mengatakan makanan yang sudah dimasak seharusnya tidak dibiarkan terlalu lama sebelum dibagikan. Batas aman sekitar 4 jam setelah makanan diproses hingga diberikan kepada penerima manfaat. Taruna mencontohkan, dalam kasus keracunan yang terjadi beberapa waktu lalu, makanan diketahui diproses sekitar pukul 00 hingga 1 dini hari, tetapi baru dibagikan sekitar pukul 11 siang hingga 12 siang, Sobat K. Ia menjelaskan makanan yang terlalu lama dibiarkan dapat memicu munculnya mikroorganisme baru, seperti alfatoksin atau toksin berbahaya akibat jamur hingga kontaminasi bakteri patogen salmonella. Meski begitu, Taruna menegaskan penyebab spesifik keracunan tetap harus diperhatikan dan juga dipastikan melalui pemeriksaan laboratorium. Namun ketidaksesuaian proses penyiapan dan juga penyajian makanan dengan standar keamanan pangan ini menjadi salah satu hal yang harus dicegah agar kejadian serupa tidak terulang. BPOM memiliki kewenangan melakukan pengawasan mulai dari tahap sebelum produk beredar hingga setelah beredar. BPOM juga dapat memberikan rekomendasi terhadap SPPG yang tidak memenuhi standar keamanan pangan, Sobat K. Dan Taruna menegaskan keamanan pangan menjadi prinsip utama BPOM dalam pelaksanaan program MBG. Menurutnya, program pemberian makanan kepada jutaan penerima manfaat membutuhkan penerapan protokol keamanan pangan yang lebih ketat karena jumlah porsi yang disiapkan sangat besar. BPOM berkomitmen memperkuat kerjasama dengan BGN, pemerintah daerah, serta Kementerian Kesehatan untuk mencegah kejadian keracunan dalam pelaksanaan program MBG.
0: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.
2: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
3: Indonesia Barat. Pemirsa, program inisiatif pemulangan sukarela bagi warga terdampak konflik di Suriah kembali berlanjut. 518 keluarga pengungsi dilaporkan telah meninggalkan kamp Washokani di Provinsi Al-Hasakah untuk kembali ke kampung halaman mereka di kawasan Ras Al-Ain. Pemirsa, iring-iringan truk yang memuat perabotan rumah tangga terlihat berjejer melintasi jalur internasional Hasakah-Aleppo, menandai gelombang keempat dari skema pemulangan ini. Dan hingga kini lebih dari 2.150 keluarga telah berhasil dipulangkan sejak bulan Agustus lalu. Meski diselimuti rasa bahagia, sejumlah warga mengaku khawatir karena rumah mereka telah hancur total dan rata dengan tanah. Warga sangat berharap pemerintah transisi Suriah dapat segera membangun fasilitas pendidikan, infrastruktur, serta layanan kesehatan di wilayah asal mereka. Langkah besar ini merupakan bagian dari aksi program strategis nasional yang dikukuhkan oleh dekrit presiden dengan target menutup seluruh kamp pengungsian di Suriah. Situasi di perbatasan Suriah kembali memanas. Aktivitas militer Israel dilaporkan meningkat drastis di wilayah pedesaan Kineitra dan Dara dalam beberapa pekan terakhir. Iring-iringan konvoi militer Israel yang terdiri dari 2 unit tank dan lebih dari 15 kendaraan taktis dilaporkan bergerak maju memasuki desa Samadaniah hingga ke kawasan Tal Krum. Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia Suriah atau SOR menyatakan pasukan Israel kini telah memblokir 3 akses jalan utama, termasuk rute penghubung Jaba menuju Umbatnah. Selain menutup jalur logistik warga dan menerbangkan pesawat nirawak, militer Israel juga mulai mendirikan tenda-tenda pertahanan di sekitar Tal Krum. Pemirsa, demikian informasi dalam headline news kali ini. Selamat pagi Indonesia, kami lanjutkan dengan informasi biaya pelunasan ibadah haji turun dan jemaah mendapat subsidi sebesar 3 juta rupiah. Sesaat lagi.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Masih di Kei Perspektif di 102,9 FM Kei Radio bareng saya Rosid Romansyah. Sudah masuk di jam 8 pagi. Kami ucapkan selamat pagi untuk kamu yang baru saja mendengarkan Kei Perspektif melalui jalur streaming di kastripradiojember.com ataupun melalui jalur terestrial 102,9 FM Kei Radio Sobat Kei. Masih banyak informasi yang bakal kami hadirkan untuk kamu hingga menjelang jam 12 siang nanti. Dan kamu juga bisa mengabarkan bagaimana kondisi arus lalu lintas ataupun cuaca di sekitar kamu, ataupun kamu bisa mengeluhkan pelayanan-pelayanan publik, menemukan jalan-jalan berlubang ataupun fasilitas umum yang rusak Sobat K, bisa kabarkan melalui nomor subcenter K Radio 0811 378 1029. Let's go.

0: Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak. Hehehe.
1: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
0: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
1: Coba saya lihat.
0: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak. Kalau penunjukan langsung. Hehehe.
1: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
2: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya ya jabatan barunya.
1: Makasih.
2: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
0: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
1: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Sobat Kim, musim kemarau yang masih berlangsung di Kabupaten Jember membuat sejumlah daerah terus terancam krisis air bersih. Pemkab Jember melalui Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana BPBD bersama Perumda Tirta Pandalungan pun terus mengencorkan pasukan air ke wilayah-wilayah terdampak Sobat K. Ini yang terbaru, penanganan dilakukan di lingkungan Baratan Timur, Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang. Kali ini, Kepala BPBD Kabupaten Jember, Edi Budi Susilo, mengatakan penanganan dilakukan penyaluran sedikitnya 10.000 liter air bersih untuk memenuhi kebutuhan harian ratusan rumah warga Sobat K. Dan kondisi kekeringan di lingkungan Baratan Timur ini dilaporkan sudah sejak Agustus 2026 lalu. Edi menambahkan, sebelum adanya bantuan rutin, warga terpaksa membeli air galon isi ulang atau menempuh jarak sekitar 1 km ke kawasan Baratan Wetan hanya untuk mendapatkan air bersih. Berdasarkan pendataan lapangan, terdapat sekitar 200 KK yang terdampak krisis air di kawasan tersebut, Sobat G. Untuk mengantisipasi krisis berkepanjangan, BPBD Kabupaten Jember telah menyiagakan sedikitnya 7 unit tandon air berkapasitas masing-masing 1.200 liter di titik-titik pemukiman warga. Penyaluran air bersih sebesar 10.000 liter direncanakan akan terus dilakukan secara berkala setiap 2 hari sekali. Langkah darurat ini mengacu pada surat keputusan Bupati Jember tentang status siaga darurat bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan tahun 2026. Selain penanganan darurat, BPBD juga terus berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menyiapkan solusi penanganan jangka panjang bagi kawasan yang belum terjangkau akses air bersih.

Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. K-K-K Radio 102.5.

0: Sobatnya, kali ini ada informasi ada sebanyak 1.828 warga Jember jadi PMI atau pekerja migran Indonesia di luar negeri. Di tengah tingginya mobilitas tenaga kerja tersebut, Pemkab Jember mendorong peningkatan kompetensi sekaligus pemahaman prosedur penempatan dan juga perlindungan bagi calon PMI. Data tersebut disampaikan oleh BP3MI ke Jawa Timur, Kombes Pol Tias Puji Rahadi, dalam kegiatan edukasi perlindungan dan migran aman dalam rangka mendukung program SMK Go Global di Pendopo Wahya Wibawagraha pada hari Kamis malam. Berdasarkan data KP2MI per 7 Oktober 2026, mayoritas warga Jember yang menjadi PMI bekerja di kawasan Asia, yakni sebanyak 1.805 orang. Ada sebanyak 16 PMI tercatat di berada di Eropa, sedangkan lainnya tersebar di Australia, Afrika, dan juga Amerika, Sobat G. Data tersebut menjadi gambaran besarnya peluang kerja luar negeri bagi masyarakat Jember sekaligus kebutuhan untuk memastikan calon PMI memiliki kesiapan sebelum berangkat. Pejabat Sekretaris Daerah Ahmad Imam Fauzi yang mewakili Bupati Jember mengatakan perkembangan kebutuhan tenaga kerja global membuka peluang bagi lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK. Namun peluang tersebut perlu diimbangi dengan keterampilan teknis kemampuan bahasa asing. Sertifikasi karakter serta soft skill, Sobat G. Dan melalui program SMK Go Global, Pemkab Jember menargetkan 1.000 tenaga kerja masyarakat Jember dapat dipersiapkan untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja terampil di pasar internasional. Fauzi mengatakan penyiapan calon PMI dilakukan secara lebih terarah, mulai dari peningkatan kompetensi, pemenuhan dokumen, hingga proses penempatan. Menurutnya, pemahaman terhadap prosedur menjadi bagian penting agar masyarakat yang bekerja di luar negeri tidak hanya memiliki keterampilan, tetapi juga mengetahui jalur penempatan yang benar dan hak perlindungan sebagai pekerja migran. Sementara itu, Tias menekankan bahwa kesiapan calon PMI tidak cukup hanya mengandalkan keterampilan dan juga sertifikasi saja. Pengetahuan mengenai bahasa, budaya, serta aturan ketenagakerjaan di negara tujuan juga perlu dipahami sebelum keberangkatan, Sobat G. Secara nasional, program SMK Go Global menargetkan peningkatan kapasitas 500.000 calon PMI atau PMI sepanjang 2026 sampai 2029. Dari jumlah tersebut, 300.000 ditargetkan berasal dari lulusan SMK dan 200.000 dari masyarakat umum. Untuk Kabupaten Jember, saat ini ada sebanyak 76 orang telah mendaftar melalui beberapa gelombang program. Angka tersebut menunjukkan program masih berada pada tahap awal di tingkat daerah. Sementara untuk kebutuhan tenaga kerja terampil di pasar internasional terus berkembang, karena itu penguatan kompetensi dan juga pemahaman migran aman menjadi bagian penting dalam penyiapan masyarakat Jember yang ingin bekerja di luar negeri.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: 102.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Sobat K, kebakaran hutan dan juga lahan terjadi di Kabupaten Tetangga Sobat K, yang mana di kawasan Desa Percikan Lor, Kecamatan Percikan, Kabupaten Bondowoso pada Kamis tanggal 8 Oktober. Kebakaran terjadi sekitar pukul 1, membakar lahan dan juga rumput bambu di bantaran sungai Sobat K. Api kemudian menjelar ke area lahan sekitar dan dengan luas terdampak sekitar 30 meter persegi. Kalaksa BPBD Kabupaten Bondowoso, Kristanto Putro Prasojo, mengatakan pihaknya menerima laporan bahwa kebakaran tersebut berada di bantaran sungai dan membakar rumpun bambu serta lahan di sekitarnya. Tim reaksi cepat dari BPBD Bondowoso bersama aparat terkait kemudian melakukan pemadaman secara langsung menggunakan mesin penyedot air Sobat K. Dan proses pemadaman tidak berjalan mudah, petugas terkendala kondisi akses menuju titik kebakaran yang cukup licin dan curam Sobat K. Meski demikian, petugas tetap melaksanakan pemadaman hingga api berhasil dikendalikan. Dalam penanganan kebakaran tersebut, Pusdalop dan juga Agen Bencana Jatim juga melakukan asesmen di lokasi untuk mengetahui kondisi dan juga dampak dari kebakaran. Hasil asesmen kemudian dilaporkan kepada pimpinan sebagai bahan rencana tindak lanjut. Dan tim BPBD Bondowoso ini mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan juga lahan, terutama kondisi vegetasi kering. Masyarakat juga diminta Sobat K segera melaporkan apabila melihat adanya titik api agar dapat segera dilakukan penanganan lebih lanjut.

0: Kamis pukul 9 waktu Indonesia Barat. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Makassar mengungkap rumah produksi kosmetik ilegal di Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dari pengungkapan ini, petugas menyita ribuan produk kosmetik dan bahan baku dengan nilai ekonomi yang mencapai 400 juta rupiah. Penindakan dilakukan PPNS BB POM Makassar bersama dengan Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan tanggal 7 September 2026. Dari lokasi petugas menemukan 23 item produk jadi dengan total 4.900 pieces. Selain itu ditemukan bahan baku berupa produk ruahan, kemasan, label, dan sejumlah peralatan produksi. Petugas juga menemukan sejumlah bahan baku kosmetik tanpa izin edar BPOM termasuk Dermofate Cream dan Glycolid Glycerin Cream. Ditemukan juga krim berwarna kuning muda dalam sebuah tong yang diduga digunakan sebagai bahan produksi. Hasil uji laboratorium BB POM Makassar menunjukkan bahan krim kuning muda tersebut positif mengandung merkuri. Dalam perkara ini, PPNS BB POM Makassar menetapkan dua orang sebagai tersangka berinisial F 39 tahun dan J berusia 32 tahun. Keduanya merupakan perempuan dan sudah ditahan saat ini di Rumah Tahanan Negara Polda Sulawesi Selatan.
1: Ini ditemukan produk kosmetik ilegal berupa produk jadi sebanyak 23 item. Jumlahnya ada 4.009 pieces, serta juga ditemukan bahan baku produk ruahan. Produk ruahan, kemasan dan juga label produk dengan nilai ekonomi sekitar 400 juta rupiah. Jadi ini 400 juta rupiah itu termasuk yang produk bahan baku ini kita kalkulasikan sudah menjadi produk jadi ada sekian rupiah sehingga diestimasikan nilai ekonomi dari keseluruhan terkuat adalah 400 juta rupiah.
0: Pemirsa, krisis air bersih di Kabupaten Pati, Jawa Tengah akibat kekeringan semakin memprihatinkan. Kondisi ini semakin parah dengan bertambahnya desa yang terdampak krisis air bersih. Ada 70 desa yang tersebar di 13 kecamatan di Kabupaten Pati terdampak kekeringan. Meski Pemkab Pati sudah menetapkan tanggap darurat bencana kekeringan sejak bulan September, bantuan air bersih sering tersendat. Warga hanya bisa bertumpu pada bantuan karena sumur dan mata air sudah mengering. Kontur tanah berkapur membuat sumur dan mata air cepat kering dan sebelum ada bantuan untuk mencukupi air bersih, warga terpaksa mencari air di desa lain atau membeli air bersih. Kepala BPBD Pati, Martinus Budi Prasetya mengatakan, penyaluran bantuan air bersih BPBD terkendala minimnya armada di sana. BPBD hanya memiliki 5 armada dari 12 armada yang dibutuhkan.
2: Sudah lama,
3: Pak.
2: Sudah lama, ya? Ya. Nah, kalau ada bantuan ini untuk berapa hari kira-kira?
3: Biasanya ya 1-2 hari saja, Pak.
2: Nah, selama ini bantuan gimana? Lancar apa enggak?
3: Ya, kadang ada, kadang enggak, Pak. Satu, dua kali sehari ada. Biasanya.
2: Kalau enggak ada, terus beli atau gimana?
3: Kalau enggak ada, ya minta-minta ke orang yang belum itu, Pak. Belum kekeringan.
2: Belum kekeringan, Pak.
3: Iya.
2: Desa lain gitu ya?
3: Iya.
2: Ini untuk kebutuhan apa? Masak atau gimana?
3: Kebutuhan sehari-hari, Pak. Kayak minum sapi, kambing, terus mandi, nyuci baju. Kadang ada yang bisa dimasak juga.
4: Kami memang selama ini yang kami rasakan adalah keterbatasan unit tangki ya. Kami sudah berusaha untuk menghubungi beberapa pihak yang mempunyai armada tangki, tapi ternyata memang kelompok-kelompok yang mempunyai tangki itu juga menggunakan tangki untuk keperluan mereka sendiri. Contoh PMI. PMI itu mempunyai 2 unit, tetapi PMI pun juga melakukan kegiatan dropping bantuan air bersih sehingga tidak bisa menggunakan tangki PMI untuk membantu tugas.
0: Pemirsa, demikian headline news kali ini. Sesaat lagi Selamat Pagi Indonesia akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami.
5: Radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember.

0: Kay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.
1: Masih di Kay Perspektif di 102,9 FM Kay Radio. Sobat Kay, langkah Pemkot Jember dalam menata dan mengamankan aset daerah kini masuki babak akhir. Pembahasan rancangan peraturan daerah atau raperda tentang pengelolaan barang milik daerah atau PBMD sudah masuki tahap finalisasi usai digelar rapat kerja antara Komisi C DPRD Jember, BPKAD, dan juga bagian hukum Pemkab Jember pada hari Kamis kemarin. Sekretaris BPKAD Jember, Sandi Cahyono, menjelaskan bahwa raperda ini dirancang untuk mengakomodasi berbagai muatan lokal yang belum tertampung dalam aturan kementerian pusat. Dan di sisi lain, Sobat K, Komisi C DPRD Jember memberikan penekanan khusus pada pengamanan fisik dan administratif berupa percepatan sertifikasi aset, terutama untuk lahan dan bangunan milik Pemkab Jember. Ketua Komisi C DPRD Jember, Ardi Puco Prabowo, mendesak jajaran BPKAD dan juga Bupati Jember agar bergerak cepat melengkapi bukti kepemilikan sah atas seluruh aset daerah. Ardi juga menambahkan, setelah proses pembahasan di tingkat legislatif rampung, raperda PBMD akan diserahkan ke Biro Hukum Pemprov Jawa Timur guna memproses fasilitas sebelum akhirnya disahkan secara resmi dalam sidang paripurna DPRD Jember.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
5: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
6: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
5: Apa, Mama?
6: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
5: Wow.
6: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
5: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
6: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
7: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol.
5: Yeay, aku juara.
6: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
8: Dari Wings Food.
9: K-K-K Radio 102.

0: program Jaring Radio Pagi bersama City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama kawan, saya Ilham Riza dari Radio City Guide FM Malang membawa kabar. Di tengah gejolak iklim global dan dinamika harga pangan nasional, laju inflasi di Kota Malang masih tetap terkendali. Menurut Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia atau KPWBI Kota Malang, Indra Kuspriadi mengatakan, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik ataupun BPS Kota Malang, angka inflasi pada periode bulan September 2026 sebesar 0,27%. Angka tersebut menunjukkan tren inflasi yang berada di Kota Malang melandai dibandingkan dengan bulan Agustus 2026 yang menyentuh angka 0,39%.
2: Dari GFM Madiun bersama Raffi, kawan, pemberantasan barang kena cukai BKC ilegal terus digencarkan di Kota Madiun. Tim gabungan menggelar laporan kegiatan patroli pemberantasan BKC ilegal mulai Kamis pagi kemarin pukul 9 hingga selesai dengan wilayah operasi seluruh Kota Madiun. Dalam operasi kali ini, tim menyisir dua titik yang menjadi lokasi rawan peredaran rokok ilegal. Pertama di toko Raja Wali Rejo Mulyo dan toko Madura di Jalan Pasopati Demangan. Kepala Satpol PP dan Damkar Kota Madiun Agus Purwawidagdo menegaskan, operasi gabungan ini memiliki 5 tujuan utama, yakni menekan peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai, berpita cukai palsu, bekas maupun salah peruntukan.
3: Kabar terakhir dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. Pemkot Surabaya menyusun rencana aksi menghadapi panas kota atau heat action plan. Rencana masuk dalam dokumen yang berisi aturan peran masing-masing OPD, termasuk saat kondisi panas ekstrim masuk tahap gawat darurat. Bungki Sugiarto, Kasubbit Penanggulangan Bencana PMI Kota Surabaya mengatakan, penyusunan rencana saat ini masuk tahap penghimpunan program dan kegiatan dari berbagai pemangku kepentingan di Surabaya. Penyusunan ditargetkan selesai November. Sesudah itu, rencana aksi panas kota akan digabungkan dengan dokumen di tingkat pemerintah pusat.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Masih di Perspektif di 102,9 FM K Radio Sobat K. Kali ini ada informasi seputar olahraga yang mana Persib Bandung berhasil menang atas Sport FC yang berlaga di Thailand Sobat K dengan skor 3-1. Gelandang Persib Bandung, Luis Menalo menyebut Maung Bandung bisa melakukan comeback di markas Sport FC pada ajang Asian Club Champion karena mereka menjadi tim yang solid Sobat K. Mereka masih tertinggal 1-0 pada 5 menit waktu normal Sobat K dengan gol penalti yang mana Luis Menalo menjadi salah satu pemain yang peran penting di balik aksi comebacknya. Ia mencetak gol ketiga yang mengunci kemenangan lewat sundulan dan sebelum itu Menalo juga mengirim assist untuk gol berguno Sobat K. Menalo menilai Persib Bandung mampu menunjukkan kekuatan sebagai tim yang solid yang dan mampu menjadi satu kesatuan yang sangat kuat. Hal itulah yang menjadi kekuatan dari Persib Bandung Sobat K. Pemain-pemain yang turun dari bangku cadangan juga bisa ikut mengubah jalannya laga pertandingan yang mana Mariano Peralta dan juga Tom Hai ini termasuk pemain yang masuk dari bangku cadangan Sobat K. Mudah-mudahan Persib Bandung bisa terus melanggeng dalam ajang Asian Club Championship Sobat K dan bisa memenangkan ajang kompetisi tersebut.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: 102,9 FM.
1: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
0: Masih di 102,9 FM K-Radio bareng saya Rosit Romansyah. Sudah masuk di jam 10 pagi Sobat K. Ucapkan selamat pagi untuk kamu yang sudah mendengarkan dan juga memberikan informasi melalui nomor WhatsApp Center K-Radio 0811-378-1029. Selamat pagi untuk Sobat Wahyu yang mengabarkan bahwasannya kondisi arus lalu lintas saat ini di kawasan Simpang 3 Kaliputi terpantau ramai lancar Sobat K ya. Terima kasih banyak atas informasinya. Dan selamat pagi juga untuk kamu yang melintas di kawasan Jalan Sultan Agung. Ada Sobat Riza yang mengabarkan terpantau ramai lancar Sobat K ya. Cuaca cukup terik di pagi hari ini di jam 10 pagi. Dan masih banyak informasi yang bakal kita hadirkan untuk kamu hingga menjelang jam 12 siang nanti Sobat K. Seperti hanya mengenai informasi dari Polri menegaskan komitmennya untuk memberantas premanisme, pungutan liar, dan pemerasan yang mengganggu dunia usaha serta iklim investasi nasional. Wakapolri Komjen Pol Wahyu Hadi Ningrat mengatakan kepastian hukum menjadi salah satu faktor penting agar pelaku usaha dapat menjalankan aktivitasnya dengan aman. Wahyu menjelaskan gangguan keamanan dan ketertiban di sektor usaha kerap muncul sejak proses pembangunan dimulai. Menurutnya, pengusaha sering menghadapi gangguan dari pihak-pihak tertentu saat akan membangun usaha di suatu lokasi. Karena itu, Polri melakukan mediasi dan mitigasi sejak tahap awal agar persoalan tidak berkembang menjadi tindak pidana. Langkah tersebut diharapkan membuat iklim investasi berjalan aman dan juga lancar, Sobat K. Sepanjang tahun 2026, Polri mencatat 1.281 laporan polisi terkait gangguan sektor usaha. Dari jumlah tersebut, ada 915 laporan yang diselesaikan dengan clearance rate. Ini sebesar 71,43%, Sobat G. Penanganan tersebut mencakup kawasan pasar, pertokoan, sentra UMKM, dan proyek strategis nasional, serta sektor konstruksi dan juga logistik. Polri juga memperkuat penegakan hukum melalui penanganan kasus premanisme. Dan sementara ada sebanyak 41.000 yang ditangani dan sebanyak 29.000 perkara telah diselesaikan dengan 55.000 tersangka ditetapkan Sobat K. Dalam penanganan perkara tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya ada sebanyak 4.255 unit kendaraan bermotor, sebanyak 2.717 senjata tajam, 6.510 alat komunikasi, serta uang tunai sebesar 16,1 miliar rupiah.

0: Iya, halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Pesan ini disampaikan oleh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Sobat Ki, anggota Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan adanya usulan konsep dapil nasional dalam pembahasan RUU Pemilu. Dalam konsep tersebut, calon legislatif DPR yang tidak terpilih di daerah pemilihan atau dapil konvensional berpeluang tetap menjadi anggota DPR melalui dapil nasional. Namun mekanisme masuknya caleg tidak terpilih akan diserahkan ke partai masing-masing yang dapat kursi di parlemen. Saat ini terdapat 84 dapil konvensional untuk pemilihan anggota DPR. Nantinya jika konsep tersebut diterapkan, akan ada satu dapil tambahan yang disebut dapil nasional sehingga total menjadi 85 dapil. Doli menjelaskan jumlah kursi yang dialokasikan untuk dapil nasional masih dalam pembahasan. Salah satu usulnya adalah sebesar 10% dari jumlah kursi DPR yang ada. Jika menggunakan jumlah 580 kursi DPR saat ini, 10% setara dengan 58 kursi. Doli menyebut kursi tersebut nantinya dapat diisi oleh calon anggota DPR yang tidak terpilih melalui dapil konvensional. Ia menjelaskan, mekanisme tersebut baru dihitung setelah hasil pemilu di dapil konvensional diketahui. Partai politik kemudian memiliki kewenangan untuk menentukan calon yang akan ditempatkan melalui dapil nasional dari mereka yang sebelumnya tidak terpilih dan di dapil konvensional, Sobat K. Ia juga mencontohkan jika suatu partai memperoleh 100 kursi dari 580 kursi melalui dapil konvensional. Dengan skema 10%, Sobat K, partai tersebut kemudian dapat memperoleh tambahan 10 kursi dari dapil nasional.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.
5: 102,9 FM Ki Radio, masih di Ki Perspektif bareng saya Rosit Romansyah. Sobat Ki, Gunung Anak Rakatau di perairan Selat Sunda yang memisahkan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa kembali erupsi dengan letusan terjadi sekitar 5 menit pada hari Kamis kemarin, Sobat Ki. Saat erupsi, tinggi kolom letusan tidak teramati. Di sisi lain, wisatawan masih dilarang mendekati Gunung Anak Rakatau karena imbas erupsi yang terjadi, meski statusnya sudah turun, Sobat K, dari level 3 menjadi level 2 per 21 September lalu. Kamis kemarin, berdasarkan laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, erupsi kemarin terjadi sekitar pukul 6 sore lepas 28 menit. Aktivitas letusan terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum mencapai 46 mm, Sobat K. Kepala Pos Pantau Gunung Anak Rakatau Lampung Selatan Suwarno mengatakan aktivitas tersebut menunjukkan adanya energi vulkanik yang masih keluar, Sobat Ki, dari tubuh gunung. Menurutnya perkembangan aktivitas GAK ini Gunung Anak Rakatau masih terus dipantau, terutama melalui rekaman kegempaan dan pengamatan visual dari pos pemantauan, Sobat Ki. Suwarno mengingatkan masyarakat maupun wisatawan untuk tidak mendekati kawasan Gunung Anak Rakatau selama aktivitas vulkanik masih berlangsung. Dan sebelumnya, peneliti menduga Gunung Anak Rakatau yang masih erupsi setelah statusnya turun itu adalah bagian dari upaya pelepasan energi tersisa setelah erupsi besar Marathon pada September lalu. Dan menurutnya, kondisi tersebut dapat terjadi karena masih ada sisa energi erupsi yang berada di dekat lubang Kepundan. Terlebih tidak ada hambatan pada bagian atas lubang tersebut, Sobat K. Dan berharap dan juga memantau kondisi terkini Gunung Anak Rakatau dan memastikan bahwasanya tidak ada masyarakat ataupun wisatawan yang mendekati kawasan Gunung Anak Rakatau selama aktivitas vulkanik masih berlangsung.
6: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
1: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
2: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
1: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
3: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

Sobat Kinderen Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramadhani ini mencatat puncak stok beras pada tahun 2026 ini mencapai 5,4 juta ton. Angka tersebut ia sampaikan capaian tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Rizal mengatakan serapan beras Bulog juga sudah mencapai 4,9 juta ton per 6 Oktober 2026. Capaian tersebut melampaui target yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto yakni sebesar 4 juta ton. Menurut Rizal, stok beras tersebut menjadi langkah antisipasi Bulog dalam menghadapi kondisi iklim seperti fenomena El Nino dan krisis iklim lainnya, Sobat K. Ia menjelaskan penyaluran tersebut bertujuan memastikan beras Bulog tersedia dengan harga standar yang telah ditetapkan pemerintah. Rizal juga menyampaikan Bulog tetap menyerap gabah petani sepanjang 2026 sesuai arahan Presiden. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kesejahteraan dan juga kepastian harga bagi para petani. Dan di sisi lain dalam diskusi Titik Soeharto, Ketua Komisi 4 DPR RI, ini mengatakan bahwasannya cadangan beras nasional yang dikelola oleh Bulog saat ini dapat mencegah kekhawatiran masyarakat terhadap resiko kelangkaan beras. Menurut Titik Soeharto, cadangan beras menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga pasokan sekaligus mengendalikan pergerakan harga di pasar, Sobat K. Ia juga menilai cadangan beras yang saat ini mencukupi bahkan melebihi kebutuhan dapat menjaga antisipasi jika terjadi peningkatan kebutuhan masyarakat maupun perubahan kondisi pasokan. Selain itu, ia mengapresiasi produksi beras dalam negeri yang dinilai mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga ketergantungan terhadap beras impor dapat ditekan.

0: Headline News Metro
1: 2026. Menteri Keuangan Soehasil Nazara menyebut kinerja APBN hingga akhir September 2026 tetap on track. Dalam pemaparannya, Kementerian Keuangan mencatatkan defisit APBN Rp319 triliun rupiah atau 1,24% terhadap produk domestik bruto atau PDB hingga akhir September 2026. Namun Soehasil menyebut bahwa APBN memang dirancang untuk defisit. Sementara itu pendapatan negara per September 2026 mencapai Rp2.341,5 triliun rupiah atau setara 74,2% dari target APBN. Keseimbangan primer hingga akhir September 2026 tercatat Rp125,5 triliun rupiah. Kementerian Keuangan juga mencatatkan belanja negara sebesar Rp2.660,5 triliun rupiah atau setara 69,2% dari pagu.
2: Ya, APBN per September 2026 itu hingga September 2026 pendapatan negaranya Rp2.341,5 triliun, 74,2% dari target, tumbuh 25,5% dari tahun lalu. Belanja negaranya 2.660,5 triliun, 69,2% dari pagu dan tumbuh 19%. Defisitnya saat ini 1,2% dari PDB. Jadi ini on track. Kita menuju pelaksanaan APBN yang memang dari awal sejak ditetapkan didesain untuk defisit. Nah, defisitnya kalau bulan lalu, kalau ingat data bulan lalu bisa dilihat lagi, defisit bulan lalu itu 0,9%. Hari ini per akhir September 1,2%. Nanti kita akan menuju kepada defisit di akhir tahun 2,8%.
1: Pemirsa, demikianlah Headline News untuk saat ini. Headline News berikutnya akan hadir 1 jam dari sekarang. Saya Leonard Samosir, terima kasih. Sampai jumpa.

Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari, hanya di K-Radio.
5: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. K-Radio 102.9.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Aktivitas perajangan daun tembakau yang dilakukan petani maupun pedagang di Kabupaten Sumenep tercatat sebagai bagian dari industri pengolahan dalam pendataan Sensus Ekonomi 2026. Kepala BPS Kabupaten Sumenep Handoyo Wijoyo menjelaskan, pengelompokan tersebut menjadi salah satu hal yang diperkuat dalam kegiatan revisit Sensus Ekonomi. Menurutnya, petani yang mengolah atau merajang sendiri daun tembakaunya, termasuk pihak yang membeli daun tembakau basah kemudian melakukan proses perajangan masuk dalam kategori usaha industri pengolahan.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan komitmen mewujudkan sekolah aman dan bebas perundungan atau zero bullying. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi memerintahkan Dinas Pendidikan menyurati seluruh kepala sekolah agar memperketat edukasi dan pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan. Sekolah juga diminta lebih peka mengawasi area rawan, termasuk saat jam istirahat dan kepulangan siswa. Pemprov Jawa Tengah menargetkan lingkungan belajar aman dan menyenangkan agar siswa bisa belajar dan berprestasi tanpa perundungan.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Sejumlah organisasi pemerintah desa di Bojonegoro mendesak pemerintah kabupaten menaikkan alokasi dana desa untuk tahun anggaran 2027 dari 12,5% menjadi minimal 20%. Usulan tersebut muncul di tengah keluhan sejumlah desa yang disebut kesulitan memenuhi pembayaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa. Desakan itu disampaikan dalam audiensi gabungan Komisi A dan B di Ruang Banggar kemarin. Dari sisi pemerintah daerah, Kepala Dinas PMD Bojonegoro Joko Lugito mengatakan, Bupati Bojonegoro Setiawahono sebelumnya telah menyampaikan komitmen untuk menaikkan besaran ADD di atas 12,5%. Sementara Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro Lasuri menyebut berdasarkan data Bapenda dan BPKAD, total ADD pada 2025 mencapai sekitar 453 miliar.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

102,9 FM K Radio, demikian K Perspektif hari ini Sobat K di hari Jumat 5 Juni 2026. Terima kasih juga untuk kamu yang sudah memberikan informasi mengenai kondisi arus lalu lintas ataupun kondisi cuaca di nomor subcenter K Radio 0811 378 1029. Saatnya saya Rosi Tromasya pamit, terima kasih dan sampai jumpa.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari, hanya di K-Radio.
1: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
2: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
1: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
2: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
1: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
2: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
1: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
2: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
1: Bener juga sih.
2: Nah, gitu dong. Korupsi.
1: Jangan ya, Dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
5: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
6: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
5: Apa, Mama?
6: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
5: Wow.
6: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
5: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
6: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
7: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan gol!
5: Yeay, aku juara.
6: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
8: Dari Wings Food. Paling hot dan hits minggu ini.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya, Sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Anda menyaksikan Headline News pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyoroti penyelundupan emas keluar Indonesia. Ia menyebut Direktorat Bea dan Cukai telah melakukan 94 kali penindakan dengan menyita barang bukti sebanyak 353 kg emas. Hal itu diungkapkannya di pemaparan APBN kita edisi Oktober 2026.
1: Sampaikan juga sekarang adalah penyelundupan emas keluar Indonesia. Ini besar sekali. Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan. Ya, ini ada yang di pelabuhan udara dan berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kg emas. Ada yang bubuk, ada yang berbentuk bundar-bundar itu seperti di gambar itu, ada yang berbentuk lempengan, ada yang berbentuk segala macam. Dan ini dilakukan oleh teman-teman di Kepabeanan dan Cukai bekerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum yang lain. Kita menjaga negeri kita, emasnya ditambang di dalam negeri, lalu kemudian diselundupkan, dikirim ke luar negeri. Ada nggak sih emas yang secara legal dibawa ke luar negeri? Ada. Diekspor dengan cara yang legal, membayar, diketahui persis, ada. Nanti Pak Dirjen Bea Cukai bisa menguraikan kalau memang ada yang ingin tahu mengenai ekspor yang legal. Ini adalah upaya penyelundupkan, membawa emas kita ke luar negeri dengan cara yang tidak sah.
0: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyiapkan skema khusus untuk menekan tingginya harga pakan ternak. Mentan menggagas kerjasama antara peternak, bulog, dan koperasi untuk menyerap jagung panen raya dengan harga terjangkau. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menerima perwakilan peternak di kediamannya di Jakarta Selatan pada Jumat pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pertemuan ini merespons keluhan dan aksi demonstrasi peternak terkait melonjaknya harga pakan ayam petelur yang memicu kerugian. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Mentan menerapkan skema khusus penyerapan jagung saat panen raya dengan tahap awal sebanyak 40.000 ton. Dalam mekanisme ini, peternak berperan menyerap jagung, bulog menyediakan pembiayaan, sementara stok disimpan melalui koperasi. Pemerintah juga memperkuat gudang bulog dengan anggaran 5 triliun rupiah dari Presiden Prabowo Subianto untuk penyediaan fasilitas pengering atau dryer. Melalui integrasi penyerapan panen raya, pembiayaan bulog dan peningkatan fasilitas pengering, pemerintah optimis pasokan pakan ternak dapat terjaga sepanjang tahun. Skema ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan harga petani sekaligus meringankan beban biaya pakan peternak ayam.
2: Bulog menyimpan atau membeli jagung SPHP kerjasama dengan peternak. Nah itu yang pertama ia mendesak sekarang. Tetapi untuk jangka panjang adalah kemudian jagung yang ada didistribusikan yang ada di gudang.
0: Demikian Headline News untuk saat ini. Anda juga bisa menyaksikan Headline News berikutnya satu jam mendatang. Terima kasih dan sampai jumpa.
3: K Radio. Hit music, hot news.
4: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
5: K Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
6: Selamat siang Sobat K, di jam 2 tepatnya di jam 14 lewat 5 menit ya. K Perspektif tentunya kembali untuk menemani kamu bersama dengan Raffiana sampai jam 8 malam nanti ya. Dengan berbagai informasi dan isu-isu terhangat yang nanti kita akan coba kupas satu per satu tentunya. Seperti biasa, kalau sudah di K Perspektif, kamu boleh banget ya untuk berbagi kabarnya. Kalau ada info-info penting, silahkan share aja langsung ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: Satu single dari Salma Salsabil, Maha Benar, baru saja diputarkan ya, mengawali lagu di K Perspektif pagi hari ini. Oh bukan pagi ya Sobat K, siang hari. Kok rasanya kayak pagi terus, padahal sudah di jam 2, sudah menjelang sore. Tapi ada yang beda nih Sobat K, sepertinya kondisi cuaca itu nggak seterik seperti hari-hari sebelumnya ya. Walaupun kondisinya panas banget, walaupun kondisinya terik banget, tapi di Jumat hari ini, tadi berangkat tuh walaupun panas ya, itu gak terlalu terik nih Sobat K, gak terlalu nyengat banget gitu. Bahkan cenderung agak cloudy dikit gitu ya, udah kelihatan sebenarnya awan-awan hitam gitu, tapi masih belum turun hujan. Beberapa waktu lalu sempat turun hujan ya di wilayah lingkar kampus tuh, deras banget Sobat K. Jadi kondisi cuaca ini kan masih belum rata ya. Untuk hujan mungkin ada di beberapa wilayah Kabupaten Jember yang sudah turun hujan, bahkan ada yang belum sama sekali. Seperti di wilayah lingkar kampus kemarin beberapa waktu lalu sempat turun hujan juga, deras banget. Nah ini tidak merata. Walaupun berada di tengah-tengah musim kemarau, bukan berarti gak ada hujan sama sekali ya Sobat Kei. Potensi hujan ini masih tetap ada, tetapi intensitasnya ringan. Jadi di musim kemarau itu masih ada potensi musim penghujan atau masih ada potensi turun hujan. Jadi kalau Sobat K sekiranya melihat ada awan mendung atau hujan gerimis rintik-rintik gitu ya, apalagi yang setiap harinya bepergian menggunakan roda 2, bisa diantisipasi dengan menggunakan jas hujan. Yang penting dibawa aja ya Sobat K. Jadi kalau sewaktu-waktu turun hujan bisa dipakai jas hujannya. Jadi hati-hati selalu dan tetap jaga kesehatan, karena kondisi cuaca ini tidak menentu ya, perubahannya sangat cepat sekali. Boleh bantu kabarkan ya Sobat K, di siang hari ini seperti apa? Mungkin kondisi traffic di beberapa ruas jalan yang sedang OTW atau lagi berkendara, melihat ada kepadatan di beberapa ruas jalan, boleh share ke WhatsApp Kiri Dio ya. Atau ada informasi-informasi lainnya yang sekiranya perlu adanya announcement yang cepat gitu ya, atau ada fasilitas-fasilitas publik yang perlu adanya perbaikan segera, boleh untuk kirimkan aja ke WhatsApp Kiri Dio. Di WhatsApp yang sama di 0811 378 1029. Mengawali informasi di K Perspektif siang hari ini Sobat, kita bergeser ke informasi berikut ini. K Radio 102.9 K Radio, your life, your music. Satu isu ini sebenarnya sering kali kita bahas juga ya. Bahkan banyak sekali Sobat K yang melaporkan hal yang sama terkait dengan semrawutnya kabel di Kabupaten Jember, yang tentu saja sangat mempengaruhi estetika kota. Terlihat juga ya kalau kamu melintas di ya beberapa wilayah di Kabupaten Jember, kayaknya nggak bisa bebas dari kabel-kabel listrik ini ya, yang menjuntai, yang ruwet banget, yang banyak banget kabelnya. Ini kan perlu adanya pengaturan Sobat K, agar estetika dan wajah kota Kabupaten Jember ini juga terlihat lebih rapi, lebih bagus gitu ya. Karena ini sangat mempengaruhi wajah tatanan kota Kabupaten Jember. Jadi kelihatan kalau kabel-kabelnya itu kayak ruwet gitu ya Sobat, itu juga mempengaruhi pandangan, jadi kelihatan kayak sumpek, kumuh gitu. Jadi ini memang perlu adanya aturan atau sanksi yang harus dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Jember. Nah, terkait banyaknya kabel semrawut yang ada di Kabupaten Jember ini, dengar-dengar nih Sobat K, dari DPRD Kabupaten Jember bersama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR mulai menggodok aturan penataan dan penertiban jaringan utilitas terpadu atau JUT. Di mana dalam rancangan tersebut, penyelenggara jaringan utilitas yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi administratif hingga pemutusan, penghentian, dan juga penyegelan. Ketentuan tersebut dibahas dalam pemaparan draft rancangan peraturan daerah atau raperda tentang penyelenggaraan jaringan utilitas terpadu di ruang rapat Komisi C DPRD Jember pada Kamis 8 Oktober kemarin. Di mana Ketua Komisi C DPRD Jember, yaitu Ardi Pujo Prabowo, juga mengatakan dalam draft raperda tersebut penyelenggara jaringan utilitas dapat dikenai sanksi apabila tidak melaksanakan pembangunan atau pemeliharaan jaringan paling lambat 7 hari sejak izin diterbitkan. Nah, sanksi ini juga dapat diberikan apabila pembangunan maupun pemeliharaan jaringan utilitas tidak sesuai dengan rekomendasi teknis yang tercantum dalam izin. Pembahasan regulasi ini juga dinilai penting untuk menertibkan keberadaan kabel udara, jaringan fiber optik, serta berbagai jaringan utilitas lainnya yang selama ini dinilai semrawut dan berpotensi mengganggu keselamatan masyarakat maupun estetika kota. Hingga Kamis sore kemarin, pembahasan Raperda Jaringan Utilitas Terpadu masih berlangsung dan DPRD Jember bersama tim ahli bagian hukum Pemkab Jember dan DPUPR masih melakukan pembahasan serta penyempurnaan sejumlah redaksi dalam rancangan aturan tersebut. Dengan adanya regulasi ini, pemerintah daerah diharapkan memiliki landasan hukum yang lebih kuat untuk melakukan penataan, pengawasan, dan penertiban jaringan utilitas sekaligus memberikan efek jera kepada penyelenggara yang tidak memenuhi ketentuan izin maupun rekomendasi teknis. Raperda jaringan utilitas terpadu tersebut juga diarahkan menjadi payung hukum dalam menata keberadaan kabel, jaringan listrik, serta pipa yang berada di atas maupun di bawah tanah, khususnya di kawasan strategis di Kabupaten Jember. Selain meningkatkan kerapian dan estetika tata ruang kota, regulasi tersebut diharapkan dapat mendukung aspek keselamatan masyarakat sekaligus mendorong modernisasi infrastruktur Jember agar lebih tertata dan terintegrasi.
1: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

Hai Sobat Keradio, buat kamu yang sedang merencanakan pendidikan terbaik untuk buah hati atau kabar baik nih Sobat K. Lagi mencari TPQ untuk mengenalkan si kecil pada Al-Quran atau sedang mempertimbangkan sekolah untuk jenjang SD maupun SMP, Al-Irsyad Al-Islamiyah Jember bisa menjadi salah satu pilihan untuk menemani perjalanan belajar dan tumbuh kembang putra-putri ayah dan bunda. Yuk cari tahu lebih lanjut tentang program pendidikan dan pendaftarannya. Hubungi CS SPMB Al-Irsyad Al-Islamiyah Jember di 0812-3234-2727. Al-Irsyad Al-Islamiyah Jember, pendidikan yang tumbuh bersama anak.

Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: program Jaring Radio Siang bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan K Radio Jember.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Via Wahyu. Pemkab Banyuwangi terus memperkuat perhatian kepada warga lanjut usia, khususnya mereka yang hidup sebatang kara dan berasal dari keluarga kurang mampu. Terbaru, Pemkab Banyuwangi meluncurkan Teman Lansia, gerakan pendampingan yang dirancang untuk memastikan para lansia mendapatkan perhatian dan akses layanan sesuai kebutuhannya. Program tersebut dikenalkan langsung oleh Bupati Banyuwangi Pukviestian Dani di Pendopo Sabah Swagata Belambangan pada Kamis 8 Oktober. Teman Lansia menjadi benah zaman dari berbagai program yang selama ini telah dijalankan Pemkab untuk meningkatkan kesejahteraan lansia, seperti rantang kasih, layanan kesehatan jemput bola, hingga pelayanan administrasi kependudukan.
2: Selamat sore kawan, kembali Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan membawa kabar. Sinergi antara Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Situbondo dengan Polres setempat terus dibangun untuk menciptakan kondusivitas di wilayah rutan. Kepala Rutan Kelas 2B Situbondo Suwono mengaku sinergi bersama Polres Situbondo salah satunya dilakukan melalui patroli sambang. Polres berkunjung ke rutan melakukan patroli untuk memastikan keamanan. Dalam titik sambang yang dilakukan kali ini, anggota dari Polres Situbondo melakukan pemantauan terhadap situasi dan kondisi serta menanyakan jumlah hunian di rutan Situbondo, baik itu tahanan maupun narapidana.
3: Saya Raviana, kabar selanjutnya dari K Radio Jember. Dinas Kesehatan Kabupaten Jember mencatat sekitar 3.100 kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA hingga akhir September 2026. Kabid P2P Dinkes Jember, Dr. Rita Wahyuningsih mengatakan, kasus sempat meningkat sejak akhir Agustus dan mencapai puncak pada pekan kedua September. Namun, tren peningkatan kini mulai menurun. Selain ISPA, tercatat sekitar 300 kasus influenza, like illness atau ILI, dan 151 kasus pneumonia. Dari total kasus ISPA, sekitar 1.300 kasus terjadi pada anak yang dinilai lebih rentan terhadap penularan. Dinkes memastikan belum ada kasus influenza tipe A yang terkonfirmasi di Jember. Masyarakat diimbau tidak panik, namun tetap waspada dengan menjaga kebersihan, imunitas, menggunakan masker saat sakit, serta menerapkan etika batuk dan bersin.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Selamat sore Sobat K, kembali di 102,9 K-Radio, masih barengan dengan Raffiana ya. Di jam 14 lewat 46 menit sudah OTW di jam 3, satu single backtrack dari Puput, Bawalah Daku. Ini sekaligus yang baru aja kita dengarkan dan menemani aktivitas kamu di sore hari ini Sobat K. Terlihat juga mulai ada peningkatan volume kendaraan, anak-anak sekolah juga udah mulai banyak yang pulang ya, jadi meningkat untuk volume kendaraan terutama roda 2 di wilayah lingkar kampus, jadi hati-hati selalu. Yang hari ini juga masih gawe, lagi sibuk banget, juga tetap semangat. Semoga Raffiana bisa menemani kamu dan memberikan booster kamu ya Sobat K, agar gak terlalu lemes-lemes juga. Karena kalau udah waktunya sore, apalagi dari jam 1 ke atas tuh ya, jam 2, kemudian jam 3, jam 4 tuh, waktunya agak-agak rawan, lemes gitu ya, karena udah beraktivitas dari tadi pagi, sibuk banget, jadi emang jam-jamnya istirahat. It's okay Sobat K, istirahat itu juga sangat penting ya, jadi kalaupun sibuk jangan sampai. Tubuh itu biasanya mengeluarkan sinyal, kalau emang lagi burnout banget tuh biasanya agak-agak kaku, capek, atau lelah, tiba-tiba kayak gak ada energi, nah itu udah waktunya buat istirahat. Jadi kalaupun benar-benar numpuk dan gak bisa disela, waktunya buat istirahat, bisa nih curi-curi waktu sekitar 5 menit buat istirahat sejenak, habis itu melanjutkan aktivitasnya lagi. Jadi biar gak terlalu burnout banget ya Sobat K. Nah itu juga menjadi salah satu tips, termasuk tips dari aku sih Sobat K. Jadi kalau gak terlalu sibuk banget gitu, disempatin buat ya untuk peregangan tubuh ke, atau buat istirahat, atau ngemil-ngemil, itu juga sangat penting, karena itu juga bisa mempengaruhi mood kamu. Apapun aktivitas kamu di sore hari ini, semoga dipermudah ya. Dan sambil menemani waktu sore kamu, kita bergeser ke informasi selanjutnya berikut ini. K-Radio 102.9 K-Radio, your life, your music. Sebenarnya kemarin juga kita sempat membahas hal ini ya Sobat K, terkait dengan retakan yang ada di Jalan Gumitir, dan sempat diinformasikan oleh beberapa relawan yang selalu berjaga di lintas Gumitir sana bahwa retakan tersebut kembali terlihat dan lumayan agak ini ya mengkhawatirkan, apalagi kalau kita sudah mulai ke musim penghujan, khawatir justru terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti di sana kan rawan longsor, bencana hidrometeorologis kan sangat rawan sekali ya Sobat K, apalagi kalau ada retakan di Jalan Gumitir. Ini informasinya lebih parah Sobat. Jadi kemarin dari Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional atau BBPJN bersama dengan instansi terkait memastikan penanganan retakan sepanjang 30 meter di Jalan Nasional kawasan Gunung Gumitir di Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Jember dilakukan pekan ini. Kepastian tersebut disepakati dalam rapat koordinasi lintas instansi yang digelar di kantor BBBD Jember pada Kamis kemarin, di mana rapat tersebut diikuti oleh BBBD, BBPJN, Satlantas, Dinas PUPR, Perhutani, serta Forkopimcam Silo. Dari Kepala BBBD Kabupaten Jember, Edi Budi Susilo juga mengatakan, berdasarkan hasil survei tim gabungan, retakan berada di Jalan Nasional pada kilometer 230 plus 950 dari arah Surabaya. Selain retakan pada badan jalan, tim juga menemukan kondisi sandbag atau kantong pasir di sisi kanan jalan yang mulai tergerus. Edi juga mengatakan hasil rapat koordinasi menyepakati retakan jalan segera ditambal. Perbaikan sandbag juga dilakukan untuk memperkuat bahu jalan agar tidak semakin terdampak. Selain itu, tim gabungan juga akan melakukan perembesan pohon beringin berdiameter sekitar 1 per 5 meter di sekitar lokasi, dan langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi beban pada bahu jalan terutama saat terjadi hujan dan angin kencang. Sehingga ini juga imbauan ya Sobat K, terkait dengan kendaraan angkutan barang dengan muatan atau dimensi berlebih atau odol agar meningkatkan kewaspadaan saat melintas tikungan di sekitar lokasi retakan. Dan kondisi jalan yang retak dan miring ini berpotensi untuk membahayakan keselamatan pengguna jalan. Karena itu, kendaraan yang melintas disarankan untuk menggunakan lajur sisi kiri yang masih dalam kondisi tidak mengalami retakan.

0: Kamis pukul 15 waktu Indonesia Barat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut guru SMK Negeri 27 Jakarta berinisial K yang diduga sering melakukan kekerasan dan pelecehan pada siswa. Atas kejadian tersebut, Pramono memastikan bahwa guru yang bersangkutan tidak akan diberi kesempatan lagi untuk menjadi pendidik di Jakarta.
1: Kasus guru di SMK 27, saya sudah meminta untuk tidak diberikan kesempatan menjadi pendidik di Jakarta. Karena sebenarnya peristiwa ini bukan peristiwa yang pertama kali. Sehingga tidak ada ruang lagi bagi yang bersangkutan untuk menjadi pendidik di Jakarta. Saya sudah sampaikan itu dan ini sudah menjadi keputusan final. Dan kemudian kalau ada yang melakukan proses hukum, kami persilakan. Karena mungkin ada orang tua ataupun anak yang merasa untuk diproses hukum, kami persilakan. Pemerintah DKI Jakarta sama sekali tidak akan memberikan perlindungan ataupun ikut campur dalam persoalan penegakan hukum yang berkaitan dengan guru di SMK 27.
0: Di Tres Narkoba Polda Metro Jaya menggerebek Kampung Boncos di kawasan Palmerah, Jakarta Barat pada Jumat pagi. Dalam penggerebekan ini, 8 orang diamankan beserta sisa barang bukti. Pada Jumat pagi, anggota Ditres Narkoba Polda Metro Jaya melakukan penggerbekan di Kampung Boncos yang berada di Jalan Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat. Sejumlah lapak-lapak yang sering atau dijadikan sebagai lokasi penyalahgunaan narkotika digeledah oleh petugas. Meski demikian, diduga operasi ini telah bocor karena petugas hanya menemukan sisa-sisa alat pakai narkotika. Selain itu, petugas juga terpaksa menjebol gembok pagar sebuah rumah yang dijadikan tempat pembelian narkotika. Dari lokasi, 8 orang yang satu diantaranya perempuan diamankan. Selain itu, puluhan bong serta sejumlah alat yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu turut disita. Usai didata, 8 orang yang diamankan langsung dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa. Demikian Headline News untuk saat ini. Anda juga bisa menyaksikan Headline News berikutnya satu jam mendatang. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: 104.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Kembali di 102.9 K Radio di sore hari ini, tentu saja masih di K Perspektif dan satu informasi nih Sobat K dari Kabupaten Jember. Ini dari Bulog ya Sobat K. Informasi dari Bulog Jember yang serap 4 juta ton beras, ini tertinggi sepanjang sejarah. Di mana capaian pengadaan beras Bulog secara nasional tahun 2026 menembus 4 juta ton dan diklaim menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. Jawa Timur menjadi salah satu wilayah dengan kontribusi terbesar terhadap capaian tersebut. Di Kabupaten Jember, Bulog mencatat penyerapan dari gabah petani mencapai 193 ribu ton hingga 7 Oktober 2026, di mana jumlah tersebut setara dengan sekitar 98 ribu ton beras dengan rata-rata rendeman mencapai 55,6%. Dari Kepala Bulog Jember M.A.D. Saputra pada Jumat hari ini mengatakan bahwa tingginya serapan tersebut tidak lepas dari koordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Jember dan Kodim 0824 Jember. Koordinasi dilakukan untuk mendampingi petani sekaligus memastikan hasil panen dapat terserap. Menurut Ade, Bulog masih akan terus melakukan penyerapan hingga akhir tahun selama harga gabah sesuai dengan data yang dapat diterima oleh petani. Di mana kebijakan tersebut sekaligus menjadi bentuk dukungan Bulog terhadap kesejahteraan petani dan keberlanjutan swasembada pangan. Bulog juga tetap mengacu pada instruksi Menteri Pertanian dan Presiden agar hasil panen petani ini dapat dibeli dengan harga Rp6.500 per kilogramnya. Sehingga kebijakan ini diharapkan mampu memberikan kepastian pasar sekaligus menghargai hasil kerja keras dari petani. Sementara untuk 2027 ini, Bulog masih membahas rencana penyerapan gabah secara nasional di kisaran 4 juta ton. Namun, angka tersebut masih berupa wacana dan menunggu kebijakan lebih lanjut.

KAGU Global menargetkan 500 ribu tenaga kerja dipersiapkan secara bertahap untuk memasuki pasar kerja global pada periode 2026 hingga 2029. Di mana dari target tersebut sebanyak 300 ribu tenaga kerja ditargetkan berasal dari lulusan SMK, sedangkan 200 ribu lainnya berasal dari masyarakat umum. Sementara di Kabupaten Jember, pemerintah daerah menargetkan 1.000 tenaga kerja di masyarakat Jember dapat dipersiapkan melalui program tersebut. Fauzi berharap edukasi mengenai terkait dengan pekerja migran ini dapat membuka wawasan masyarakat bahwa bekerja ke luar negeri ini bisa menjadi salah satu pilihan di masa depan. Sepanjang dilakukan melalui prosedur yang benar dan didukung oleh kompetensi yang memadai. Dari pemerintah Kabupaten Jember juga mendorong generasi muda agar memiliki kompetensi, percaya diri, karakter, dan kemampuan bersaing secara global sekaligus memahami pentingnya perlindungan sebagai pekerja migran. Ini program yang menurutku sangat bagus sekali ya Sobat K, dan juga sebagai salah satu cara agar prosedur saat berangkat ke luar negeri ini menggunakan jalur yang legal. Kita tahu bahwa kasus banyak sekali masyarakat yang berangkat ke luar negeri masih menggunakan jalur yang ilegal. Nah, ini kan sangat membahayakan keselamatan mereka sendiri ya Sobat K. Di sana, di luar negeri, apalagi dengan cara yang ilegal, mereka tidak ada yang mengawasi, trackingnya susah, kemudian tidak berpayung hukum. Juga di sana pihak keamanan tidak bertanggung jawab jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi banyak hal negatifnya jika berangkat dengan cara yang ilegal. Sehingga dengan program 1.000 pekerja asal Kabupaten Jember ini yang dipersiapkan terutama pada usia-usia produktif, ini bisa memudahkan untuk memiliki kesempatan bekerja ke luar negeri. Apalagi anak-anak SMK ini ya, yang memang dari sekolahnya memang sudah dibekali dengan ilmu-ilmu teknis, kemudian juga sesuai dengan penjurusannya, nantinya juga akan ditambahkan dengan kemampuan-kemampuan yang masuk dalam program SMK Go Global tersebut, yaitu ada kompetensi teknis, kemampuan bahasa asing, sertifikasi profesi, karakter, soft skill, yang ini juga sangat dibutuhkan bagi calon pekerja yang akan ke luar negeri. Jadi ini juga salah satu cara ya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jember untuk bisa memberikan peluang bagi anak-anak atau usia-usia produktif yang masih di SMK yang lulus nantinya bisa masuk ke pasar-pasar global dengan jalur yang legal, dengan jalur yang aman atau resmi ya Sobat Kei.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
5: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
6: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
5: Apa, Mama?
6: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
5: Wow.
6: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
5: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
6: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
7: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol.
5: Yeay, aku juara.
6: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
8: Dari Wings Food.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di K-Radio.
1: Satu single dari Rizky Febian, Adu Pandang, baru saja diputarkan ya Sobat K di sore hari ini. Dan kita sekaligus bergeser ke informasi selanjutnya di hampir jam 4 sore ini. Masih dari Kabupaten Jember, ini masih terkait dengan program dari pemerintah Kabupaten Jember ya, yang menyiapkan sekitar 1.000 warga Kabupaten Jember untuk bisa bekerja di luar negeri. Sehingga nanti ada sebanyak 1.828 warga Jember ya yang tercatat bekerja sebagai pekerja migran Indonesia atau PMI di luar negeri. Di mana kondisi ini juga mendorong Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Jawa Timur memperkuat program SMK Go Global untuk meningkatkan kompetensi calon PMI asal Jember agar mampu bersaing di pasar kerja internasional. Dari Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Jawa Timur, Kombes Pol Tias Pujerahayu dalam kegiatan edukasi perlindungan dan migran aman untuk mendukung SMK Go Global di Pendopo Wahya Wibawa Graha Jember pada Rabu 8 Oktober yang lalu mengatakan bahwa pasar kerja luar negeri ini terus berkembang dan membuka peluang bagi masyarakat Indonesia. Namun, peluang tersebut harus diimbangi dengan kompetensi, keterampilan, kemampuan bahasa, sertifikasi, serta pemahaman budaya dan aturan ketenaga kerjaan di negara tujuan. Menurut Tias, berdasarkan data KP2MI per 7 Oktober 2026, terdapat 1.828 warga Jember yang bekerja sebagai pekerja migran Indonesia di luar negeri. Sebanyak 1.805 PMI berada di kawasan Asia, 16 PMI di Eropa, sementara sisanya tersebar di Australia, Afrika, dan Amerika. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, pemerintah menjalankan program direktif Presiden SMK Go Global dari KP2MI dan BP2MI nantinya akan mendapatkan amanat meningkatkan kapasitas 500.000 calon PMI maupun PMI secara bertahap selama 2026 hingga 2029. Khusus Jawa Timur, target peningkatan kapasitas pada 2026 mencapai 6.800 peserta, sementara untuk Jember hingga saat ini baru 76 peserta yang mendaftar melalui gelombang 1, 2, dan 3. Sehingga Tias berharap jumlah peserta dari Jember terus bertambah setelah sosialisasi ini dilakukan, karena keberhasilan dari SMK Go Global membutuhkan sinergi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga pelatihan kerja.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Iya, ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: 9. Pada Jumat hari ini sekitar pukul 10 waktu Indonesia Timur, pasukan gabungan Denkul 4 Satgas Raja Wali 5, Korps Habema dan Satgas Yonif Marinir 9 di bawah kendali Kogab Wilhan 3 kembali terlibat kontak senjata di Kabupaten Maibrat, pemirsa, di Provinsi Papua Barat Daya. Satgas TNI yang menemukan tempat persembunyian Manfred Fatem bersama dua kaki tangannya langsung dihujani peluru tajam oleh ketiga. Manfred Fatem tewas di tempat, sementara Anton Fatem dan Yesias Fatem yang mencoba melarikan diri ke Sungai Vrambu juga tewas dalam pertempuran sengit melawan pasukan Satgas TNI yang mengejar dan hendak menangkap mereka. Dan di sekitar jasad Manfred Fatem ditemukan senapan mesin AK-101 beserta dengan puluhan peluru tajam dan bendera Bintang Kejora. Sementara jasad dua loyalis Manfred Fatem yang tenggelam ke dalam sungai saat ini masih terus dicari pasukan Satgas TNI.
1: Dapat informasi A1 dari BIN, akhirnya Manfred Fatem di sektor Hutan Sori pada tanggal 9 Oktober 2026, kira-kira pukul 9.10 waktu Indonesia Timur, berhasil dihadang oleh Satgas Yonif 9 Marinir dan Satgas Raja Wali 5 di bawah kendali Koops TNI Habema dan Kogab Wilhan 3 pada saat yang bersangkutan berada di Sungai Vrambu akan menuju ke Sungai Kamundan. Dari penyergapan ini kita berhasil menewaskan 3 tokoh OPM, yaitu Manfred Fatem sendiri yang jabatannya adalah Komandan Operasi Kodam 4 Sorong Raya, kemudian Anton Fatem yang jabatannya ada Danion Ayosami Kodam 4 Sorong Raya, serta Yesias Fatem yang jabatannya ada Danion Mosata Kodam 4 Sorong Raya.
0: Kita ke Jawa Tengah, pemirsa. Pengadilan Negeri Pemalang menetapkan dua anak yang menjadi pelaku kasus perundungan di SD Negeri 01 Kebondalem Kabupaten Pemalang dijatuhi sanksi hukuman berupa rehabilitasi sosial. Keduanya akan menjalani proses rehabilitasi sosial di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial LPKS Antasena yang berlokasi di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Pengadilan Negeri Pemalang menetapkan dua anak yang berhadapan dengan hukum ABH dalam kasus perundungan hingga menyebabkan kematian seorang pelajar SD di Pemalang untuk direhabilitasi di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Magelang. Putusan ini pemirsa dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pemalang setelah melakukan rakor dengan polisi dan instansi terkait dan menyerahkan hasil penyidikan serta keterangan lain dari sejumlah pihak terkait. Dari penetapan ini pemirsa, kedua ABH yang masih berusia di bawah 12 tahun ini akan dititipkan ke Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial LPKS Antasena Magelang selama 6 bulan. Dan penempatan di LPKS Antasena Magelang ini ditujukan untuk memberikan rehabilitasi sosial kepada kedua anak tersebut. Selama ada di rehabilitasi, kedua anak berhadapan dengan hukum ini akan memperoleh berbagai layanan sesuai dengan hasil asesmen, termasuk dukungan psikososial, pengembangan potensi diri, serta peningkatan kemandirian.
2: Pengambilan keputusan tadi ya sudah didapat penetapan dari Ketua Pengadilan Pemalang dan suratnya sudah keluar ya, penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Pemalang
3: diputuskan bahwa anak diikutsertakan dalam program pendidikan pembinaan dan pembimbingan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial atau LPKS Antasena Magelang selama 6 bulan untuk dua anak sama-sama keputusannya sama-sama 6 bulan.
0: Demikian headline news saat ini pemirsa. Sesaat lagi Metro hari ini akan hadir untuk Anda dengan sejumlah informasi di antaranya terkait dengan asap karhutla yang juga berdampak pada orang hutan di pusat rehabilitasi Yayasan Bos Penyaru Menteng Kota Palangkaraya. 47 orang hutan terkena infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Tetap sama kami di Metro TV pemirsa.

0: 102.9 K-Radio.
1: Sobat K, penanganan pendangkalan muara Bedadung di Pelawangan, Kecamatan Puger mulai serius dilakukan. Pemerintah dan nelayan sepakat berkolaborasi mempercepat pengerukan. Sebelum dikeruk, survei di lokasi terlebih dulu dilakukan pada Rabu 7 Oktober yang lalu, di mana sejumlah unsur ikut datang, mulai dari tim dinas PUSDA Provinsi Jawa Timur, Camat Puger, dan Ramil, Kapolsek, TPI Puger, HNSI, HP3, DKPP, kemudian para nelayan. Survei dilakukan untuk melihat kondisi pendangkalan sekaligus membahas terkait dengan langkah pengerukan. Dalam koordinasi tersebut, penanganan 2 bulan ke depan akan dimaksimalkan melalui kolaborasi pemerintah dan nelayan. Dinas PUSDA Jawa Timur juga menyiapkan dukungan 2 unit alat berat, namun penggunaannya masih menunggu persetujuan. Sementara nelayan berkomitmen melakukan pengerukan secara swadaya dengan mendatangkan alat berat secara mandiri. Camat Puger Asrah Joyo Widono mengatakan, keterlibatan semua pihak ini menjadi kunci percepatan penanganan. Menurutnya, nelayan berharap bahwa pengerukan bisa mencapai jarak penanganan hingga 50 meter, namun target tersebut masih menyesuaikan anggaran dan kebutuhan penanganan di wilayah lain. Pengerukan diharapkan memperlancar akses perahu serta membendung aktivitas untuk mendukung segala perekonomian nelayan Kabupaten Jember.
2: Let's go.

0: Gorengannya 3, baksonya 1. Berapa, Bu?
1: Tadi pakai minuman botol dan kerupuk, Nak.
0: Enggak, Bu, enggak.
2: Lah, itu bungkus kerupuk siapa, Tok?
3: Nah, itu botol minuman siapa, Man?
0: Botol minuman Iman, Wi.
2: Kerupuk si Anto tuh.
3: Kalian berdua tuh ya, ngambil sesuatu yang enggak dibayar tuh nyolong tahu. Masih sekolah aja udah enggak jujur. Gimana kalau jadi pejabat? Sana jauh-jauh, ih, aku enggak kenal.
4: Iya, Wi, iya. Nih, Bu, saya bayar minuman botolnya.
0: Maaf ya, Bu. Saya lupa tadi ngambil kerupuk.
3: Nah, gitu dong. Jujur dan bertanggung jawab. Itu baru temennya Wiwi.
2: Hah? Dia siapa, Tok? Kenal?
0: Tahu tuh siapa. Ayo, Man, tinggalin aja.
3: Iman, Anto, tungguin.
5: Jujur, sesuai apa yang dikatakan dengan yang dilakukan. Jujur, berani menegur perbuatan yang salah. Jujur, perlu ditanam sejak dini. Mari kita saling menjaga kejujuran di sekitar kita untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Selamat sore Sobat K, kembali di 102,9 K-Radio. Masih di K-Perspektif ya. Di sore hari ini sudah di jam 4:30 dan nampaknya bergabung di saluran WhatsApp K-Radio ada Sobat Arif. Ini yang mengabarkan kondisi traffic yang ada di sekitaran jalan yang ada di informasinya dari Sobat Arif ini, nampaknya mengabarkan di Mas Trip ya, di sore hari ini, nampaknya juga masih ada kepadatan dari video yang dikirimkan. Coba kita simak informasinya berikut ini. Dari video yang dikirimkan oleh Sobat Arif, ini memang lagi ada kepadatan ya, tampaknya di Mas Trip nih, yang memang menjadi langganan, apalagi kalau sudah masuk di jam 4 sore sampai di jam 5 itu lumayan padat banget dan crowded banget. Jadi menginginkan ada petugas ya untuk bisa mengatur arus lalu lintas yang ada di sana, apalagi kalau ada di simpang itu, simpang 4 Mas Trip yang mau ke Kaliurang, kemudian di Tidar, kemudian masuk ke Jalan Riau dan ke Mas Trip, itu kan crowded banget ya Sobat K, kayak saling bergantian dan kadang bingung gitu pengendara yang melintas di berbagai arah. Jadi memang diperlukan adanya petugas untuk bisa mengatur arus lalu lintas di sana. Ada bapak yang mengatur, ini biasanya Pak Uga ya, yang mengatur arus lalu lintas di sana, tapi kacau karena tidak bisa ngaturnya dan yang diatur juga nggak mau. Waduh, ini juga menjadi permasalahan yang emang setiap harinya, apalagi yang sering bepergian di sekitar simpang 4 ini ya, Mas Trip Kaliurang tuh ya Sobat K dan Tidar, itu pasti ruwet banget kalau udah di jam-jam sibuk. Memang diperlukan adanya petugas dari kepolisian, apalagi kalau udah jam-jam sibuk, entah itu berangkat kerja di pagi hari sama

untuk forward ke pihak terkait ya dari Satlantas Polres Jember. Semoga segera untuk bisa memberikan arahan kepada petugas atau personilnya untuk bisa mengatur arus lalu lintas yang ada di sana. Terima kasih informasinya Sobat Arif, dan lancar selalu untuk segala aktivitasnya. Info-info lain masih ditunggu ya Sobat K. Share aja ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: Bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: program Jaring Radio Sore bersama City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang membawa kabar. Polres Malang dan BPBD Kabupaten Malang terus melakukan distribusi air bersih ke beberapa wilayah terdampak kekeringan. Kemarin, total ada 35.000 liter air bersih yang disalurkan

0: Polres Malang dan juga BPBD Kabupaten Malang untuk wilayah Kecamatan Sumber Manjing Wetan dan Kecamatan Kalibare Kabupaten Malang. Kasihumas Polres Malang AKP Muhammad Budiono menjelaskan, proses pendistribusian air di lapangan melibatkan personil polsek setempat, perangkat desa dan juga tokoh masyarakat. Tidak hanya mengisi tandon di permukiman warga, pasokan air bersih juga dialirkan untuk mencukupi kebutuhan sanitasi siswa di sekolah.
1: Dari GFM Madiun bersama Raffi, kawan PLT Wali Kota Madiun Bagus Panuntun mendorong kesadaran masyarakat Kota Madiun untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sampah. Hal tersebut ditekankan Bagus usai keliling melihat langsung kondisi saluran air dan drainase di Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun dalam agenda Wali Kota bersama rakyat. Bagus masih menemukan tumpukan sampah di drainase yang berpotensi menghambat saluran air. Menyikapi hal tersebut, Bagus merencanakan intervensi untuk mengubah pola masyarakat sekaligus pengawasannya. Bagus akan melakukan mapping atau pemetaan saluran air dengan perlakuan masing-masing sesuai kondisinya.
2: Dari Radio Suara Surabaya, saya Ananda Maharani. Kota Surabaya siap memperingati bulan Sawenggaling di bulan Oktober ini. Heri Purwadi, Kadis Putporapar Surabaya mengatakan, peringatan bulan Sawenggaling ini adalah rangkaian budaya dan olahraga menyambut Hari Pahlawan bulan November mendatang. Sementara Cak Mul, Ketua Paguyupan Lidah Sawenggaling mengatakan, gelar budaya Sawenggaling dimulai 4 sampai 18 Oktober 2026. Diawali tanggal 4 Oktober lalu digelar kirab kembalinya jati diri Tari Remo Masal dengan 1.500 penari Remo. Heri Purwadi, Kepala Disbud Porapar bilang, masyarakat diharapkan tidak hanya melihat sejarah, tapi ikut merasakan semangat perjuangan are-are Surabaya.
3: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak program Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

무슨 와진 별 내 우주와 널 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔 자

Satu single yang baru aja diputarkan di sore hari ini, yaitu Niji, Hapus Aku ya. Kita dengarkan Sobat K di menjelang jam 5 sore. Dan tentu saja masih di K Perspektif barengan dengan Raffiana sampai jam 8 malam ya. Sekaligus kita bergeser ke informasi selanjutnya. Sobat, setelah melalui perjalanan panjang, dosen ASN P3K akhirnya mendapatkan titik terang soal kepastian status. Terbitnya Peraturan Pemerintah atau PP nomor 26 tahun 2026 membuka jalan pengadaan khusus PNS dosen dari P3K dosen di lingkungan instansi pemerintah. Kebijakan tersebut disambut Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Dosen ASN P3K Indonesia atau DPP ADAPI. Sebagai langkah yang penting bagi masa depan para dosen, bukan hanya menyangkut status kepegawaian, regulasi ini juga dinilai memberikan pijakan lebih jelas bagi pengembangan karir dosen P3K. Apresiasi itu disampaikan DPP ADAPI saat bertemu Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI sekaligus juru bicara Partai Gerindra Bachtra Banong di ruang pertemuan Komisi 2 DPR RI pada Jakarta Rabu 7 Oktober lalu. Pertemuan tersebut juga menjadi ruang bagi ADAPI untuk menyampaikan aspirasi terkait kebijakan ASN dan penguatan pendidikan tinggi. Ketua Umum DPP ADAPI, yaitu Dr. Muhammad Nur Afandi menilai terbitnya PP 26 tahun 2026 ini memiliki arti strategis bagi dosen ASN P3K. Setelah melewati proses dan dinamika panjang terkait kepastian status, kebijakan tersebut dinilai memberikan arah yang lebih jelas bagi dosen P3K di instansi pemerintah yang akan beralih menjadi PNS. Namun, bagi Nur Afandi, yang juga Kepala Pusat Studi Pesantren di LP2M UIN Khas Jember menyebut bahwa kepastian status tidak dipandang sebagai garis akhir, ADAPI juga melihatnya sebagai awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Dosen ASN P3K diharapkan semakin memperkuat profesionalisme melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejalan dengan itu, DPP ADAPI juga menegaskan komitmennya untuk mendukung agenda pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan, penguatan sumber daya manusia, pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, serta pembangunan nasional berkelanjutan. Komitmen tersebut juga dituangkan dalam Deklarasi Komitmen Akademik dan Kelembagaan DPP ADAPI di Jakarta pada 1 Oktober 2026. Nur Afandi juga mengatakan, setelah perjuangan panjang menuju kepastian mulai menemukan titik terang, tantangan berikutnya adalah membuktikan bahwa perubahan status tersebut mampu melahirkan kontribusi yang semakin besar bagi pendidikan tinggi dan bangsa.

Sobat Kei, masih di Kei Perspektif dan sudah di jam 5 ya, sambil menunggu azan sholat maghrib, kita bergeser ke informasi selanjutnya. Status hukum aset daerah menjadi perhatian dalam pembahasan rancangan peraturan daerah pengelolaan barang milik daerah atau PBMD Jember, di mana regulasi ini disiapkan untuk memastikan setiap aset milik Pemkab Jember memiliki dasar yang jelas saat dicatat, dikelola, maupun dimanfaatkan. Bersamaan dengan itu, DPRD Jember mendorong percepatan sertifikasi tanah dan bangunan agar aset pemerintah tidak mudah disengketakan atau diklaim oleh pihak lain. Pembahasan raperda itu kini memasuki tahap finalisasi setelah Komisi C DPRD Jember menggelar rapat bersama oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD serta bagian hukum Pemkab Jember, di mana regulasi ini tidak hanya mengatur keberadaan aset tetapi juga hanya untuk menjadi dasar ketika aset di daerah ini dimanfaatkan untuk kepentingan daerah. Muatan lokal itu antara lain berkaitan dengan mekanisme pemanfaatan barang milik daerah yang belum diatur secara spesifik dalam regulasi pemerintah pusat, termasuk ketika aset daerah ini disewakan, digunakan melalui skema pinjam pakai, maupun saat pemerintah daerah melakukan pemerolehan aset. Dengan adanya aturan tersebut, setiap tindakan terhadap aset diharapkan memiliki dasar hukum yang jelas sehingga pemerintahan daerah memiliki pegangan ketika mengelolanya. Sandi juga menegaskan kebutuhan terhadap regulasi ini terutama untuk memberikan rasa aman dalam pemanfaatan aset daerah karena selama ini pemerintah daerah tetap mengelola dan memanfaatkan barang milik daerah, tetapi sejumlah ketentuan yang bersifat lokal perlu diperjelas melalui perda. Di tengah finalisasi regulasi tersebut, Ketua Komisi C DPRD Jember, Ardi Purjo Prabowo, juga mendorong Pemkab Jember mempercepat sertifikasi aset. Di mana sertifikasi ini dinilai penting karena keberadaan aset pemerintah tidak cukup hanya tercatat secara administratif, tetapi juga perlu memiliki bukti kepemilikan yang kuat secara hukum. Di mana langkah itu terutama diarahkan pada aset berupa tanah dan bangunan untuk mengantisipasi munculnya klaim maupun konflik dengan pihak lain. Dorongan sertifikasi tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan aset yang nantinya ditetapkan sebagai barang milik daerah benar-benar memiliki status kepemilikan yang jelas. DPRD saat ini masih berfokus menyelesaikan sisi regulasi, sedangkan pendataan lebih lanjut mengenai aset yang perlu disertifikasi akan dibahas pada tahapan berikutnya. Jadi hal ini juga menjadi harapan ya Sobat Ki terhadap PPKAD nantinya dan pemerintah daerah untuk segera melakukan sertifikasi kepemilikan aset-aset daerah dan tidak ingin nantinya ada konflik antara orang-orang yang memiliki kepentingan dengan pemerintah daerah.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Hai hai, it's Yeriko Angeline.
5: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: Wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'shu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan bagi kita semua untuk memulai hari.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: Selamat malam Sobat K, masih di K Perspektif ya, barengan dengan Raviana sampai jam 8 malam. Sudah OTW di jam 6, tentu saja nanti informasi-informasi terhangat masih akan terupdate ya di K Perspektif. Jadi kalau ada info-info penting dan menarik lainnya, boleh share ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

Satu single dari Roni Parulian, Dunia Imajiner, baru saja diputarkan ya Sobat K di malam hari ini. Sobat K, nelayan puger saat ini harus ekstra berhati-hati saat berangkat maupun pulang melaut. Pasalnya, kondisi muara sungai semakin menyempit akibat pendangkalan dan penumpukan pasir. Kondisi tersebut membuat perahu jukung hingga speedboat nelayan tidak bisa melintas secara bersamaan, terutama ketika air laut sedang surut. Nelayan terpaksa bergantian saat melewati pelawangan agar tidak kandas. Hal itu juga disampaikan oleh salah satu warga dari Puger Wetan, yaitu Catur, bahwa ia mengatakan kalau perahu dan kapal skoci yang lewat harus bergantian. Karena kalau barengan ya atau bersamaan, ini bisa kandas karena muaranya ini sudah dangkal. Dan jukung saja juga harus gantian saat lewat muara. Menurut Catur, kondisi muara paling menyulitkan nelayan saat pagi hari ketika banyak nelayan pulang melaut. Saat air surut dan ombak cukup besar, perahu terkadang kesulitan melewati pelawangan, yang akibatnya sejumlah perahu harus menunggu hingga kondisi yang memungkinkan. Persoalan tersebut tidak hanya dirasakan saat nelayan hendak berangkat, tetapi juga ketika kembali membawa hasil tangkapan. Nelayan tentu ingin segera masuk ke dermaga untuk membongkar dan menjual ikan. Tapi, kondisi muara yang dangkal membuat mereka harus mengurangi kecepatan dan menunggu giliran. Menurut dia, jika beberapa perahu memaksakan masuk secara bersamaan, risiko kandas ini juga semakin besar. Kondisi tersebut terjadi karena muara semakin sempit dan dangkal akibat tertutup pasir. Dari pantauan yang berada di pelawangan, bahwa sejumlah perahu nelayan yang hendak masuk setelah melewati pelawangan terlihat menunggu di sekitar muara. Beberapa nakoda memilih untuk mengurangi laju perahu untuk memberi kesempatan kepada perahu lain melintas terlebih dulu. Nah, kondisi ini yang dilakukan untuk menghindari perahu saling berpapasan di titik muara yang dangkal. Dan nelayan pun juga harus bersabar dan bergantian agar dapat masuk maupun keluar dengan aman. K-K-K Radio. 102.9 K Radio. Your life.

0: Satu single dari Doja Cat featuring dengan SZA dengan Kiss Me More baru saja diputarkan ya sobat di malam hari ini. Dan tentu saja informasi-informasi lain masih akan terus terupdate. Ini dari PMI ya sobat, atau Palang Merah Indonesia, memberikan update informasinya terkait dengan krisis air bersih akibat kemarau panjang di Kabupaten Jember yang saat ini juga semakin meluas. Palang Merah Indonesia Kabupaten Jember sendiri mencatat bahwa telah menyalurkan sekitar 510.000 liter air bersih sejak 2 Juli hingga 8 Oktober 2026. Dari Sekretaris PMI Kabupaten Jember, Gufron Evian Effendi mengatakan bahwa distribusi air bersih tersebut dilakukan di 7 titik yang tersebar di 4 kecamatan terdampak, yaitu Pakusari, Sumbersari, Patrang, dan Sukorambi. Menurut Gufron, musim kemarau yang lebih panjang di tahun ini akibat El Nino membuat permintaan air bersih dari masyarakat meningkat tajam. Pihaknya bahkan mengerahkan armada tangki secara intensif untuk memenuhi kebutuhan warga. Dalam sehari, pengiriman air bersih dilakukan hingga 2 kali ke sejumlah lokasi yang membutuhkan, diantaranya adalah Desa Sumber Pinang, Kecamatan Pakusari, kemudian di Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Dusun Tegalwatu, Kecamatan Patrang, serta Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi. Gufron juga mengatakan, hingga memasuki Oktober, hujan masih belum juga turun secara merata. Karena itu masyarakat diminta menggunakan air bersih bantuan secara bijak dan mengutamakan kebutuhan pokok.
1: 102,9 K Radio, hit music, hot news.
0: Hai Sobat K-Radio, buat kamu yang sedang merencanakan pendidikan terbaik untuk buah hati, ada kabar baik nih. Punya rencana menyekolahkan anak ke jenjang SD atau SMP, atau ingin si kecil mulai belajar Al-Quran di TPQ, kenalan yuk dengan Al-Irsyad Al-Islamiyah Jember. Temukan pilihan pendidikan untuk mendukung anak belajar, membangun karakter, dan bertumbuh dengan nilai-nilai Islam. Jangan tunda mencari informasi, ayah dan ibu bisa langsung menghubungi tim SPMB kami. Catat nomor CSSPMB Al-Irsyad Al-Islamiyah Jember 0812-3234-2727. Al-Irsyad Al-Islamiyah Jember, ilmunya tumbuh, akhlaknya terjaga.
1: K-Radio 102.9 K-Radio, your life, your music.
2: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Bro, lihat nih, gue dapet voucher liburan dari salah satu vendor kantor. Bali cuy, gratis.
2: Hah? Serius? Lo kan PNS, emang boleh gitu?
1: Ah, santai aja kali. Cuma hadiah kok, tanda terima kasih gitu. Nggak ada urusannya sama kerjaan gue kan?
2: Yakin lo? Kan lo dapat hadiah dari vendor yang punya urusan sama pekerjaan lo. Itu udah masuk gratifikasi bro, lo wajib laporin.
1: Hah? Emang iya ya? Tapi kan gue nggak minta, dia yang ngasih.
2: Gratifikasi itu bukan cuma soal minta atau enggak bro. Hadiah kayak gitu bisa dianggap suap lo. Lo juga bisa dapat sanksi kalau nggak lapor. Kalau nggak bisa nolak, laporin aja ke KPK.
1: Oke deh, abis ini gue lapor. Masa liburan pakai hasil korupsi?
3: Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: K Radio 102.9 K Radio. Your life, your music.
1: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
0: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan menggelar pertemuan dalam rangka penguatan koordinasi lintas sektor dalam pembatasan dan pengawasan vape atau rokok elektrik dan pencegahan nafsa pada remaja. Sekretaris Dinkes Pamekasan Muhammad Saidi mengatakan, dari data hasil screening kesehatan remaja di wilayah Pamekasan terdapat sebanyak 4.265 dari 29.097 remaja terindikasi merokok dan 1.450 remaja telah di-screening terkait nafsa. Data tersebut menjadi alarm nyata pentingnya memperkuat upaya edukasi, deteksi dini, serta pembatasan peredaran rokok dan vape bagi anak di bawah umur.
2: Informasi selanjutnya dari Rasika Semarang, saya Erwin Marif. Keluhan pelayanan juru parkir di kota Semarang kembali menjadi sorotan warga. Sejumlah jukir dinilai kurang membantu menata kendaraan, namun tetap meminta retribusi saat kendaraan hendak keluar. Kepala Bidang Perparkiran di Sub Kota Semarang, Andreas Catur Adi Kristianto bilang, saat ini ada 843 titik parkir resmi yang aktif. Setiap titik diisi 2 hingga 3 juru parkir, sehingga diperkirakan ada 2.529 jukir. Warga juga menyoroti kejelasan tarif dan transparansi pengelolaan parkir. Penataan jukir dan peningkatan kualitas pelayanan kini menjadi tantangan demi kenyamanan pengguna jalan.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Pengadilan Agama Bojonegoro segera memiliki gedung baru di Jalan Patimura. Gedung tersebut ditargetkan mulai ditempati pada semester pertama 2027. Saat ini, proses pembangunannya masih berlangsung. Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro Solikin Jami mengatakan, pembangunan gedung ditargetkan rampung sehingga dapat digunakan sekitar Mei 2027. Tidak hanya bangunan, Pemkab juga menghibahkan lahan seluas 2.600 meter persegi, total anggaran dan pembangunan gedung mencapai 14,2 miliar.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: UK Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
1: Sobat K, Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kabupaten Jember mendorong pemerintah daerah menyusun regulasi khusus untuk mengendalikan penggunaan sound horak. Aturan tersebut diharapkan mengatur batas kebisingan, waktu dan lokasi kegiatan, hingga sanksi bagi pihak yang melanggar. Dorongan itu dibahas dalam Focus Group Discussion atau FGD bertajuk Monitoring Implementasi Surat Edaran bersama Gubernur, Kapolda, dan Pangdam 5 Brawijaya di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember pada Kamis 8 Oktober kemarin, di mana forum ini menjadi ruang koordinasi lintas sektor untuk mengevaluasi pelaksanaan ketentuan penggunaan sound system dengan intensitas suara tinggi. FGD tersebut dihadiri oleh Bakesbangpol Jember Indra Tripurnomo, Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan Mega Wulandari, Unsur Forkopimda, Bupati Jember, Kapolres, dan Dim Jember, Jajaran Ulama PCNU dan PD Muhammadiyah, Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Islam, serta pakar spesialis THT dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Subandi. Di mana pembahasan forum tersebut mencakup dampak penggunaan sound horak terhadap kesehatan, lingkungan, perekonomian, dan kehidupan sosial. Paparan dalam FGD tersebut menyebutkan intensitas suara dari sound system dapat mencapai 120 hingga 135 desibel. Paparan suara pada tingkat tersebut berisiko menimbulkan gangguan pendengaran. Forum juga menegaskan kembali fatwa MUI Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2025 tentang penggunaan sound horak secara berlebihan. Penggunaan sound system yang berlebihan dalam perspektif fatwa tersebut dinilai mengandung unsur membahayakan dan tabzir atau pemborosan. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan Bakesbangpol Jember, Mega Wulandari juga menegaskan bahwa persoalan sound horak perlu ditangani secara terpadu dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh masyarakat. Menurut Mega, kebebasan berekspresi dan kegiatan hiburan tetap perlu dihormati, tetapi tidak boleh mengabaikan hak warga lain untuk memperoleh rasa aman, nyaman, dan tentram. Karena itu, pemerintah daerah mendorong koordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, ulama, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan. Selain penguatan pengawasan dan edukasi, peserta FGD mendorong pemerintah daerah mempertimbangkan penyusunan peraturan bupati dan peraturan daerah. Di tengah pembahasan mengenai pengendalian melalui regulasi, Rais Syuriah PBNU Kiai Haji Syadid Jauhari juga menyampaikan sikap yang lebih tegas. Yang meminta Bupati Jember tidak hanya menunjukkan kepedulian kepada masyarakat, tetapi juga mengambil keputusan berani untuk menghentikan segala bentuk kegiatan sound horak. Dorongan tersebut menegaskan pentingnya keputusan pemerintah daerah dalam merespon keresahan warga dengan mempertimbangkan ketentraman, kesehatan, keselamatan, dan hak masyarakat di Kabupaten Jember.
0: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarinlah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
3: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.

0: Usul Menteri Koordinator Bidang Kumham IBIPAS Yusril Izzah Mahendra menegaskan pengunduran diri Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan pemberhentian ke Lapas Cibinong tidak menutup proses pidana. Yusril menegaskan proses administratif dan tanggung jawab moral tidak menghilangkan kemungkinan penegakan hukum. Apabila terbukti bahwa bukti permulaan yang cukup, aparat penegak hukum dapat menelusuri dugaan pelanggaran pidana. Oleh karena itu, Yusril mendorong penyidik kepolisian, kejaksaan maupun KPK dapat mengambil langkah sesuai dengan kewenangannya, termasuk jika ditemukan indikasi korupsi.
1: Kita sangat menghormati keputusan Pak Dirjen, tapi sama sekali tidak menutup ya kemungkinan adanya investigasi dari segi hukum. Ya, kalaupun tidak ada salah, saya berharap tidak ada kesalahan pada Pak Dirjen, ya, tapi ya terserahlah bagaimana investigasi dari aparat penegak hukum, sebab jarang-jarang ada pejabat yang mengaku salah kemudian dengan sadar meletakkan jabatan. Karena itu saya sangat menghormati sikap yang ditempuh oleh Pak Dirjen PAS itu. Begitupun terhadap Kalapas sendiri yang sudah diberhentikan, ya, itu tidak menutup sama sekali kemungkinan untuk dilakukan investigasi secara pidana. Kalau memang ada bukti-bukti permulaan yang cukup, ya silakan pihak kepolisian mengambil ataupun KPK, sekiranya ada korupsi atau kejaksaan yang juga punya kewenangan menyidik di bidang korupsi, mengambil langkah hukum seperti itu. Kami akan mengapresiasi langkah-langkah hukum yang ditempuh oleh aparat penegak hukum.
0: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Izzah Mahendra memilih tidak berkomentar terkait polemik putusan Mahkamah Konstitusi atas syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ditemui di kantornya, Yusril menegaskan ia adalah anggota kabinet yang berada di bawah presiden dan wakil presiden. Karena itu ia menilai tidak tepat baginya untuk mengomentari persoalan polemik ijazah Wapres Gibran. Ex-ketum Partai Bulan Bintang itu menyerahkan persoalannya kepada proses hukum yang berjalan. Ia juga enggan memberikan komentar mengenai wacana pemakzulan Gibran yang mengemuka di publik. Yusril menegaskan sikap pemerintah akan mengikuti arahan presiden.
2: Beberapa isu yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan konferensi persnya.
1: Bagaimanapun Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden itu atasan kami. Jadi kami menyerahkan semua putusan Mahkamah Konstitusi atau putusan juga dari Pengadilan Tata Usaha Negara yang sedang berproses sekarang, bahwa atau langkah politik yang ditempuh tadi oleh Wali Kota ya di Sukabumi ataupun juga para anggota DPR yang mau mengambil langkah pemazulan, itu kami tidak bisa berkomentar apa-apa, ya. Jadi kami patuh apa yang kami harus lakukan. Jadi tidak layak kami sebagai menteri mengomentari hal-hal seperti ini yang terkait dengan Pak Wakil Presiden yang juga merupakan atasan dari kami.
0: Demikian headline news untuk saat ini, pemirsa Prime Time News. Kami lanjutkan dengan informasi diduga mengistimewakan.
3: K Radio 102.9 K Radio, your life, your music.

0: Sobat K, inovasi layanan kesehatan pemerintah Kabupaten Jember melalui program Mobil Cinta mendapatkan apresiasi dari BPJS Kesehatan. Program yang menyediakan layanan antar pulang gratis bagi pasien kurang mampu ini dinilai sebagai terobosan yang berpihak kepada masyarakat. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.
0: Inovasi layanan kesehatan pemerintah Kabupaten Jember melalui program Mobil Cinta menjadi apresiasi dari BPJS Kesehatan. Program yang menyediakan layanan antar pulang gratis bagi pasien kurang mampu ini dinilai sebagai terobosan yang berpihak kepada masyarakat. Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto, Kamis 8 Oktober mengatakan, Mobil Cinta merupakan bentuk gotong royong pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan akses kesehatan bagi warga. Menurutnya, layanan tersebut tergolong luar biasa karena menjadi inovasi yang sejauh ini belum pernah ditemuinya di tingkat kabupaten maupun kota lain. Akmal bahkan menilai Mobil Cinta layak menjadi contoh bagi pemerintah daerah lainnya di Indonesia. Terlebih, program tersebut mampu diwujudkan Jember meski memiliki keterbatasan kemampuan fiskal daerah. Ia menyebut kreativitas Bupati Muhammad Fawaid menjadi salah satu kunci lahirnya layanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Dari sisi regulasi, BPJS Kesehatan memastikan Mobil Cinta tidak mengambil alih maupun bertabrakan dengan layanan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Layanan ini merupakan fasilitas tambahan yang dibiayai melalui APBD dan telah memiliki landasan yang selaras dengan Permendagri Nomor 14 Tahun 2025. Program tersebut sekaligus melengkapi status Jember sebagai daerah dengan Universal Health Coverage atau UHC prioritas. Masyarakat yang terdaftar sebagai peserta aktif JKN mendapat jaminan akses layanan kesehatan yang kini diperkuat dengan fasilitas antar pasien pulang ke rumah. Selain membantu warga kurang mampu yang mengalami keterbatasan transportasi, keberadaan 38 unit mobil cinta juga dinilai dapat membantu memperlancar sirkulasi tempat tidur rumah sakit. Pasien yang sudah dinyatakan layak pulang dapat segera meninggalkan ruang rawat sehingga antrian pasien yang membutuhkan layanan kesehatan dapat lebih terkendali.
2: Perwujudan gotong royong, ini dengan gotong royong semua tertolong. Ini justru kita lihat ini menjadi contoh mungkin kepada bupati daerah lain, kabupaten, kota di seluruh wilayah Indonesia. Ini adalah inovasi wujud kolaborasi antara BPJS Kesehatan bersama dengan pemerintah kabupaten. Ini memang sesungguhnya terpotret dari sini. Karena ini tidak bukan pelayanan yang sama dengan JKN, tapi ada pelayanan tambahan terhadap program JKN. Sehingga ini sesuai dengan Permendagri 14 2025.

0: Satu single dari Honey dengan Location Unknown baru saja diputarkan ya Sobat K di malam hari ini. Dan kita bergeser ke informasi selanjutnya. Capaian pengadaan beras Bulog secara nasional tahun 2026 menembus 4 juta ton dan diklaim menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. Jawa Timur menjadi salah satu wilayah dengan kontribusi terbesar terhadap capaian tersebut. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News. Capaian pengadaan beras Bulog secara nasional tahun 2026 menembus 4 juta ton dan diklaim menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. Jawa Timur menjadi salah satu wilayah dengan kontribusi terbesar terhadap capaian tersebut. Di Kabupaten Jember, Bulog mencatat penyerapan gabah petani mencapai 193 ribu ton hingga 7 Oktober 2026. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 98 ribu ton beras dengan rata-rata rendeman mencapai 55,6%. Kepala Bulog Jember M. Ade Saputra, Jumat 9 Oktober mengatakan, tingginya serapan tersebut tidak lepas dari koordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Jember dan Kodim 0824 Jember. Koordinasi dilakukan untuk mendampingi petani sekaligus memastikan hasil panen dapat terserap. Menurut Ade, Bulog masih akan terus melakukan penyerapan hingga akhir tahun selama harga gabah sesuai

0: dan dapat diterima petani. Kebijakan tersebut sekaligus menjadi bentuk dukungan Bulog terhadap kesejahteraan petani dan berkelanjutan swasembada pangan. Bulog juga tetap mengacu pada instruksi Menteri Pertanian dan Presiden agar hasil panen petani dapat dibeli dengan harga Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan kepastian pasar sekaligus menghargai hasil kerja keras petani. Sementara untuk 2027, Bulog masih membahas rencana penyerapan gabah secara nasional di kisaran 4 juta ton. Namun, angka tersebut masih berupa wacana dan menunggu kebijakan lebih lanjut.
1: Kita selalu bekerja sama dan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten. Dalam hal ini Dinas Pertanian, begitu juga dengan Kodim 0824 Jember, kita sinergi untuk bersama-sama melakukan serapan gabah di tingkat petani. Dalam hal ini kami bersama tim jemput pangan, di situ terdiri dari Babinsa, tim Bulog, beserta PPL tentunya itu mendampingi petani untuk melakukan serapan gabah hasil produksi mereka. Jadi pertanggal 7 Oktober kemarin, serapan gabah di Bulog Jember itu sebesar 193.000 ton. Atau setara berasnya itu 98 ribu ton.
2: Hai hai, it's Yeriko Angeline.
3: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada Gift Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
5: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
6: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
5: Apa, Mama?
6: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
5: Wow.
6: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
5: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
6: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
7: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
5: Yeay, aku juara.
6: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
8: Dari Wingsfood.
9: Okay.

Satu single dari Daniel Caesar featuring dengan Her dengan Best Part menjadi lagu terakhir ya Sobat K di Key Perspective malam hari ini. Terima kasih banyak yang sudah bergabung di saluran WhatsApp Key Radio. Tadi ada Sobat Arif, kemudian juga tadi ada Sobat Indra, dan masih beberapa lagi Sobat K yang bergabung di pagi hingga malam hari ini. Terima kasih banyak yang sudah memberikan kabar-kabarnya ya. Besok Carefree Day. Seperti biasa di jam 12 siang sampai jam 8 malam kamu bisa request-request lagu ya Sobat K. Jadi besok di Carefree Day yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya terbuka untuk kamu. Jadi ditunggu besok di jam 12 siang sampai jam 8 malam. Karena udah hampir di jam 8 sudah waktunya Raffiana buat pamit ya Sobat K. Dan yang lagi beraktivitas di malam hari ini, semoga nanti lagu-lagu yang kusiapkan untuk menemani skill aktivitas kamu bisa semakin membuat good mood ya, yang di malam hari ini lagi sibuk atau lagi beristirahat atau ngobrol bareng keluarga sambil dengerin 102,9. Raffiana pamit ya Sobat K, selamat malam, dan satu single penutup dari K Perspective, Taylor Swift Love Story.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
3: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
3: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
4: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: Permisi Pak, boleh tunjukkan SIM dan STNK-nya?
1: Ini Pak, SIM dan STNK saya.
0: Bapak tahu ya kesalahannya, kalau hari ini tanggal ganjil tapi plat Bapak genap.
1: Iya Pak, saya tahu. Tapi maaf Pak, saya nggak tahu jalan lain soalnya. Kita damai aja ya. Gimana Pak?
0: Maaf Pak, saya tidak bisa terima. Kita sesuai prosedur aja ya. Saya buatkan surat tilang dulu.
2: Memberikan uang damai saat ditilang bukan solusi. Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Iklan ini dipersembahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dairy Wings Food.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
5: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
6: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
5: Apa, Mama?
6: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
5: Wow.
6: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
5: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
6: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
7: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
5: Yeay, aku juara.
6: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
8: Dari Wings Food.
9: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Radio. Skies are crying.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember. Pernah

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
10: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
11: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
10: Apa, Mama?
11: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
10: Wah.
11: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
10: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
11: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
12: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan gol!
10: Yeay, aku juara.
11: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
13: Dari Wings Food.
14: Kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di K-Radio. Wait till you're announced.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا

0: radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Gay History.
1: Hari Kesehatan Mental Sedunia diperingati setiap 10 Oktober. Peringatan ini menjadi momentum untuk mengingatkan kita bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Kesehatan mental bukan berarti kita harus selalu bahagia atau tidak pernah mengalami masalah. Kesehatan mental juga berkaitan dengan kemampuan kita menghadapi tekanan, mengelola emosi, menjalani hubungan dengan orang lain, dan tetap menjalani aktivitas sehari-hari. Sayangnya masalah kesehatan mental masih sering dianggap sebagai sesuatu yang memalukan atau tanda seseorang lemah. Padahal siapapun bisa mengalami tekanan, kecemasan, kelelahan mental maupun masalah psikologis lainnya. Karena itu Hari Kesehatan Mental Sedunia mengajak kita untuk lebih peduli, mengurangi stigma, dan tidak ragu mencari bantuan ketika membutuhkan. Mulai dari hal sederhana, berani bercerita, mau mendengarkan tanpa menghakimi, menjaga waktu istirahat, dan memberikan perhatian kepada orang-orang di sekitar. Karena sehat bukan hanya tentang tubuh yang kuat, tapi juga tentang pikiran dan perasaan yang terjaga.
2: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Ye, ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya.
5: Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong.
5: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
7: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
8: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
7: Apa, Mama?
8: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
7: Wow.
8: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
7: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
8: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
9: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan gol!
7: Yeay, aku juara.
8: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
10: Dari Wings Food. Paling hot dan hits minggu ini.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.